Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Oke, pagi ini teman Pro 2 kita akan update informasi cuaca bersama dengan forecaster Kak Rizka dari BMKG Ahmad Yani Semarang untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Surakarta dan sekitarnya hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga pukul 7 petang. Perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah. Untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 26 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 80%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Tapi berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu untuk diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin. Untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Sylvia Z. Aku mau kembali nyapa Kak Catur ya, yang udah request, katanya mau request dong Dolly Exception ya, dari Paramore. Ayayah Paramore, tau gak sih lagu itu Kak Catur yang ayayah, film apalah itulah, luar negeri pokoknya ya. Happy weekend ya Kak Sisil. Jadi lagunya itu tuh kayak menceritakan tentang seseorang yang awalnya takut dan gak percaya sama cinta akibat trauma masa kecil. Namun keyakinan tersebut tuh akhirnya luntur dan berubah setelah dia bertemu dengan sosok kekasih yang jadi pengecualian, memulihkan hatinya dan memberikan keberanian untuk mulai mempercayai cinta sejati. Tapi tahu gak sih, ada loh yang juga melakukan hal sama. Ini kalau kita berbicara lagu dari Paramore tadi ya teman Pro 2. Tapi ada juga yang misalnya nih, dia salah satu orang, misalkan kita udah siap nih buka hati kita, kayaknya kita merasa dia orang yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa memulihkan dari segala macam sakit yang udah pernah ada. Apalagi dia kan bilang kan udah gak percaya lagi sama cinta akibat trauma masa kecil. Bayangkan itu dibawa sampai dewasa, dan akhirnya dia menemukan, syukurnya dia menemukan orang yang tepat untuk memulihkan hatinya lagi. Terus sampai dia punya keberanian untuk mulai mempercayai cinta sejati. Tapi ada juga orang-orang yang berpikir bahwa orang ini bakal menyembuhkan kita kok, orang ini bakal menyembuhkan aku dari rasa sakitnya yang pernah ada, sampai rasa apa ya, trauma dan lain sebagainya. Udah dikasih harapan begitu, udah berharap seperti itu, terus juga udah apa ya, kayak gimana sih Kak? Kamu kayak menaruh dunia kamu di dirinya dia gitu ya. Tapi ternyata dia malah orang yang paling menyakiti. Dalam arti, kamu kan udah berharap nih, contohnya dia malah orang yang paling menyakiti kamu teman Pro 2. Padahal kamu udah mikir, wah dia bakal memulihkan hati aku nih, dia bakal menunjukkan bahwa enggak kok, enggak semua laki-laki atau enggak semua perempuan kayak gitu. Ternyata malah dia orang yang paling menyakiti kamu. Aduh, jelek banget itu lagunya apa ya kira-kira ya. Janganlah kakak ya. Tapi benar itu semuanya terjadi. Karena menurut aku gini sih teman Pro 2, di dunia ini gak ada yang gak mungkin, benar gak sih? Ada aja kemungkinan-kemungkinan, tiba-tiba kita nemuin apa di berangkas 51 emas, kilo emas gitu kan ya. Terus tiba-tiba kita nemuin lagi sesuatu yang wah, bombastis gitu ya. Ya bola itu bundar. Bisa jadi hari ini kita nemuin A, besok nemuin B gitu ya, terus nemuin C lagi. Ya gitulah teman Pro 2, pokoknya apapun itu kamu semoga tetap semangat untuk menjalani kehidupan kamu. Terus juga tetap berpositive thinking ya, bolehlah negatif dikit aja. Jangan terlalu positif banget gitu ya. Enggak, bercanda maksudnya. Bercanda. Enggak, apapun itu ya, sepositif mungkin lah ya teman Pro 2. Terus juga kamu masih semangat untuk menghadapi hari-hari ini, karena masih bulan Agustus kakak ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih 4 bulan lagi untuk kita mengganti bulan. Jadi yaudahlah, semangat selalu buat kita semua, tentunya buat kamu-kamu ya teman Pro 2.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini menyiapkan konektivitas digital nih untuk hunian program 3 juta rumah. Nah, konektivitas internet ini menjadi bagian yang penting dalam pembangunan kawasan hunian yang baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga mengatakan hunian layak ini perlu didukung dengan infrastruktur digital yang memadai. Karena menurutnya nih teman Pro 2, rumah modern itu membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih dan juga akses jalan. Mereka juga butuh namanya infrastruktur digital yang memadai ya pastinya. Ya kenapa enggak gitu kan ya. Nanti mereka kalau hunian baru gitu ya, rumah-rumah baru, mereka bisa gini. Horden, tolong buka gitu. Buka hordennya, terus dia nanti kebuka sendiri. Atau maybe ini mungkin siapa ya panggilannya ya? Katakan sebut aja namanya Baby. Baby, putar Pro 2 FM Solo gitu. Nanti langsung siap diputar Ji. Kan banyak tuh yang kayak gitu-gitu ya teman Pro 2. Butuh juga tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi menurut Mutia ya, kawasan hunian baru bisa menjadi kesempatan membangun ekosistem digital sejak awal. Jaringan internet memadai itu tentunya memungkinkan warga untuk mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah dan juga peluang ekonomi digital ya kan. Nah, kalau peluang ekonomi digital nih aku masuk banget nih. Karena mungkin dia bisa berjualan dari rumah gitu ya teman Pro 2, terus juga mengakses pendidikan seperti kita belajar tentang coding maybe gitu ya. Banyak banget deh yang bisa dimanfaatin teman Pro 2 selagi dimanfaatkannya dengan hal-hal yang positif gitu pastinya. Mutia juga menegaskan nih teman Pro 2 kalau Komdigi itu terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembangunan perumahan. Langkah ini dilakukan supaya pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Saat ini sendiri cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia itu sudah mencapai 97,45%. Pemerintah juga terus memperluas akses fixed broadband ya sebagai fondasi transformasi digital nasional. Dan Ibu Mutia juga mengatakan kalau misalnya konektivitas digital bisa membuka berbagai peluang bagi masyarakat penghuni kawasan baru. Jadi internet itu memungkinkan warga bekerja dari jarak jauh, WFA gitu ya, mengembangkan UMKM dan memanfaatkan layanan kesehatan digital dimanapun dan kapanpun. Salah satunya ya, kamu bisa memanfaatkan untuk mendengarkan RRI dimanapun kamu berada teman Pro 2. Jadi mau di rumah, mau di kantor gitu ya, dengan konektivitas digital yang bagus, pastinya kamu bisa mendengarkan radio dimanapun dan kapanpun teman Pro 2 masuk. Informasi selengkapnya tentunya kamu bisa cek di rri.co.id. Ini tiba-tiba kaca tur WhatsApp. Kak Sisil, aku minta tolong dong, bisa gak dimatiin mic-nya Bapak di sana tuh? Tolong banget. Aku ekspresi keduanya. Kamu tahu kan, Kak Catur itu kan ada dua orang tuh. Aku ekspresi kedua, nah kayak gitu aku. Oke deh, teman Pro 2, Sisil masih bakal balik lagi untuk kasih tahu informasi-informasi pilihan. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja pantengin terus 105,5 FM Pro 2, Solo teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kita mau bahas apa ya? Karena informasi-informasi itu banyak banget yang bakal aku kutip dari rri.co.id ya. Nanti bakal kita kulik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, itu tentang minuman ya. Yang pasti minumannya minuman yang menyehatkan dan menyegarkan. Jadi dokter dulu sesekali ya, nggak apa-apa lah ya. Dokter, bukan dokter online. Apa dong jadinya? Dokter udara, cihile dokter udara gayanya ngomong terus ketawa sendiri lagi, apa sih Sisil. Nanti kita bakal bahas tentang minuman-minuman minuman yang menyegarkan tentunya, dan ini enggak harus mahal sih menurut aku, karena minuman ini bisa kamu buat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang ada di dapur atau kulkas kamu teman Pro 2. Terus kita mau bahas tentang kisah-kisah yang menakjubkan, menakjubkan atau kisah-kisah yang menginspirasi lah teman Pro 2 gitu ya. Terus ada lagi informasi-informasi lainnya yang bakal Sisil kasih tahu buat kamu tentunya di Spada kali ini. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Ninda di Bandung. Kak, aku boleh request lagunya Selena Grace nggak yang Sumpah Mati? Boleh, habis ini aku bakal udarakan, udarakan, bakal mengudara tentunya buat kamu teman Pro 2. Aku coba cari dulu ya Sumpah Mati. Nih tuh udah ada, udah ada, udah bakal aku siapin buat kamu ya Kak Ninda ya. Oke deh, terus lagi teman Pro 2, nanti kamu juga bisa gabung sama aku untuk request-request lagu di Pro 2 Hitlist jam 10 nanti ya. Jadi setelah ini kita masih bakal kasih informasi-informasi pilihan, terus jam 9 ke jam 10 aku bakal puterin lagu-lagu bagus non-stop buat kamu selama 1 jam. Nextnya aku bakal kembali lagi untuk ajak kamu bergabung di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus sampai dengan nanti jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: end.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, sesuai janji aku tadi, kalau misalkan kita mau bahas tentang minuman. Ya, minuman yang tentunya menyehatkan kamu, menyegarkan kamu di tengah kondisi yang mungkin cuacanya lagi panasnya panas-panas banget. Yaitu infus water. Kayak British water. Infus water ya teman Pro 2. Dimana ini tuh kayak minuman yang segar dan juga punya ragam manfaat buat kesehatan kamu. Jadi infus water itu adalah minuman yang dibuat dengan cara merendam bagian sayuran, buah-buahan, atau rempah itu ke dalam air. Nah, tipe minuman ini tuh sering banget dipilih karena punya rasa yang segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Dan kalau kamu minum infus water setiap hari, tentunya itu bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian kamu. Dan juga plusnya dapat positifnya adalah sehat. Ya, sehat. Misalnya kayak kamu naruh tomat lah, strawberry kah, atau apapun itu ya. Sampai lemon dan lain sebagainya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik, ini bisa memelihara fungsi organ dan metabolisme supaya itu bisa berjalan secara maksimal. Melansir dari Halodoc, buah yang digunakan untuk memberikan aroma dan rasa alami sehingga air itu terasa lebih enak. Terkadang ada juga loh infus water yang kamu ngerasa kayak kok kecut kok ini gitu loh teman Pro 2. Nah itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kamu memix and match si buahnya tadi gitu. Nah, teknik ini tuh bisa membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan juga kalori rutin. Sejumlah buah tentunya punya kandungan antioksidan dan juga vitamin yang sebagian tuh bisa larut ke dalam air. Terus panduan itu tuh berfungsi untuk mendukung tubuh kamu untuk melawan oksidan dan melindungi kesehatan dari sel-sel tubuh kamu. Infus water juga bisa kok jadi opsi minuman segar yang kamu minum setelah olahraga mungkin, atau beraktivitas ringan harian, atau mungkin malah yang berat-berat. Biasanya kalau yang berat-berat tuh mungkin es gitu ya, ditambah enggak es yang pakai gula enggak, tapi mungkin sudah kamu simpan di lemari pendingin, kulkas dan lain sebagainya. Tapi yang freezer lama juga kakak ya nungguin dia supaya cair. Nah, kombinasi buah seperti strawberry, lemon, mint, dan juga mentimun itu bisa menawarkan rasa segar yang menyegarkan. Tapi aku punya cerita bahwa aku dulu pernah bikin infus water. Dulu sering gitu ya, kalau sekarang lagi agak malas aja. Terus udah gitu, aku pakailah mentimun. Aku gak tahu mentimunnya itu mungkin yang pahit atau apa. Jadi aku merasa kayak minuman aku kok pahit banget ya. Kok pahit sekali ya. Terus pahit ditambah kecut deh teman Pro 2. Karena kecutnya kan aku taruh lemon, lemonnya kebanyakan gitu loh. Dimana aku taruhnya di tumbler 2, yang 2 liter. Yang disebut teman-teman Pro 2 itu galon. Jadi kalau aku bawa itu tuh dikatain Sisil bawa galon loh gitu. Jadi ya udah, akhirnya karena kebanyakan lemonnya dan juga mentimunnya mungkin pahit atau gimana, aku gak ngerti, ketuaan apa gimana, aku gak paham gitu ya. Terus akhirnya jadi pahit kecut gimana ya. Ya udahlah, nikmatin aja gitu teman Pro 2. Nah itu pentingnya juga supaya kamu bisa memix and match si buah atau sayurnya. Kadang-kadang ada yang naruh daun mint atau mungkin ada yang taruh potongan apa gitu ya, kiwi gitu teman Pro 2, aku pernah lihat. Terus ada juga bukan secang, tapi dia agak-agak berwarna pink sih. Kan ada secang tuh ya, tapi ini agak-agak warna pink jadinya. Bukan delima apa gitu, ada pernah aku lihat di hotelnya itu pernah taruh itu gitu teman Pro 2. Nah, selain itu juga minuman ini tuh bisa mencegah penuaan dini pada kulit kamu. Nah, nilai plus nih. Dengan cara apa? Dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi yang intens. Kedua ini berasal dari buah-buahan tertentu, yaitu ada delima, strawberry, dan jeruk nipis teman Pro 2. Nah, walaupun punya beragam manfaat, infus water juga masih tidak bisa menggantikan konsumsi buah sepenuhnya. Pola makan kaya akan gizi dan seimbang tetap dibutuhkan. Supaya apa? Supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan juga serat kamu tercapai dengan baik teman Pro 2. Jadi terkadang juga ya, misalnya nih, tergantung kamu ngerendamnya berapa lama teman Pro 2. Kalau biasanya aku, misalnya kalau udah rendeman semalaman, jadi sore bikin buat minum besok pagi gitu kan. Jadi kan diinepin dulu tuh semalam. Besok paginya aku udah gak bakal makan sisa buah yang untuk infus water. Tapi kalau misalnya buahnya aku bikin pagi gitu ya, untuk seharian, siang misalnya udah habis airnya, buahnya itu langsung aku makanin tuh. Timun-timunnya lah, kemakan ini sekalian. Kenapa enggak ya kan teman Pro 2 ya, daripada mubazir ya kan. Nah, informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau baca-baca lagi artikelnya, tinggal buka aja di rri.co.id. Aku mau menyapa dulu nih, ada Kak Prapto yang WhatsApp ya ke Pro 2 FM Solo di 081327866966. Pagi Mbak Sylvia Zi, mat bertugas ya, semangat, sehat selalu, jaga kesehatan. Pulang di Rumdis ya? Enggak Pak, saya udah jarang pulang di rumah dinas, jadi kayaknya ngelaju Jogja Jakarta. Jogja Solo ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, aku masih bakal balik lagi untuk kasih informasi-informasi pilihan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Lagu-lagu bagus buat kamu ya di jam 9 sampai jam 10 nanti tentunya. Dan habis itu kita bakal balik lagi untuk ajak kamu request-request lagu. Jadi jangan kemana-mana ya. Di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari. I wonder what you're doing.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Kembali kita update informasi kamu teman Pro 2 di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Menurut KPK, langkah tersebut penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan bahwa program pemerintah ini memiliki potensi risiko penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, aparatur negara dituntut untuk memiliki komitmen untuk mengelola risiko serta menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya, teman Pro 2, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengesampingkan perhitungan peluang timnya lolos ke babak berikutnya di Piala Presiden 2026. Ia memilih fokus untuk meningkatkan performa Macan Kemayoran saat menghadapi PSMS Medan. Persija akan menghadapi PSMS pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 dan laga itu dielat di Stadion Gelora Bung Tomo hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman resmi Persija, pertandingan melawan PSMS menjadi bagian dari pematangan taktik tim. Sintayong juga terus menyempurnakan skema permainan untuk menjelang kompetisi yang resmi. Menurut Sintayong, jeda 2 hari ini terlalu singkat untuk menjalani banyak perubahan dalam latihan. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa persiapan berlangsung seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu, dan aku Sylvia Zee masih menemani sampai nanti tentunya jam 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah masuk nih teman Pro 2 ke santai siang. Jadi kita udah berubah segmen dari sepada selamat bagi teman Pro 2. Kita beralih ke siang karena cuaca juga udah makin terik ya. Jadi sudah menunjukkan kalau ini sudah siang banget gitu. Jadi kita sudah di santai siang bareng aku Sylvia Zee ya. Terus kita udah masuk juga nih di bagian Indonesia bagian mana nih? Enggak. Kita udah masuk ke bagian Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu teman Pro 2, ya kan? Masa enggak sih?
1: Pro 2 Hitlist

Di Pro 2 Hitlist kita bakal puterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Teman Pro 2 boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 5. Lebih banyak-banyak gak apa-apa. Terus lagunya boleh Indo, boleh manca. Ya langsung aja kasih tau Sisil. Mau lagu yang lagi happening? Boleh. Yang tapi gak tahu sih kenapa hari ini kok Sisil pengen puterin lagu-lagu yang lama-lama gitu, yang lawas-lawas. Tapi gak selawas kayak di Pro 1 ya. Kalau Pro 1 kan kayak lawas banget gitu, teman Pro 2. Maksudnya lawas dalam artian tahunnya tuh tahun lama gitu ya. Nah kalau ini enggak sih, kayak Sisil pengen puterin lagu apa ya, salah satunya nih BCL kan agak lama ya, BCL dengan Wanita Terbahagia. Terus ada apa lagi? Ada siapa? Pokoknya banyak banget deh yang pengen aku puterin. Siapa ya? Kayak Andin, Anmes. Anmes kan tahun 2019 tuh ya. Berarti kesini tuh udah hampir berapa tahun? Ya kan? 2029 aja itu udah 10 tahun. Berarti 6 tahunan gitu tahun produk. Jadi kayak ya udah deh, kayak pengen cobain aja gitu. Pengen cobain makanan kali ya. Ya bener kan ya? Dari 20? Ya bener. Ya 6-7 tahunan lah ya teman Pro 2. Jadi ya pengen aja gitu loh, pengen dengerin lagu-lagu lama. Kalau kamu mau dengerin lagu-lagu lama kira-kira 2018, 2019, 2017 atau 16, it's okay lah, bakal Sisil puterin siang hari ini, tenang aja. Karena aku juga kayak lagi pengen atau lagi rindu banget gitu ya dengan lagu-lagu yang old-old gitu teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, tapi aku mau baca dulu nih, ada Kadimas Radityo. Halo, pagi Sisil centil yang suka usil namun gokil. Iya, apa kabar? Luar biasa dong. Aku mau request lagunya It Gita, Vindia, yang masih ada cahaya. Terus Stand Here Alone, Kita Lawan Mereka, tolong di play ya. Selamat dan semangat bertugas, salam sehat, senyum dan tangguh buatmu ya Sil. Terima kasih. Salamnya juga buat sahabat KPSI dan grup kontributor buku 2026. Semoga makin kompak aja. Don't forget to selalu aktif, berpikir positif, kreatif dan juga optimis. Salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang. Terima kasih manis. God bless you. God bless you more tentunya. Oke deh. Sil, kamu molor? Enggak molor. Ya, kira-kira udah terlelap lah ya. Terus ada Kak Timothy Wikramawardana Hill. Mbak, selamat pagi. Mana nih BTS-nya? Gak ada Battle Song Today. Ya, kita udah beralih ke mana namanya? Ke Pro 2 Hitlist. Jadi kamu tinggal kasih tau aja lagu apa yang mau diputerin. Just ke 081327866966.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta

0: Pro 2 Hitlist.
1: Balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya, yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Tadi udah ada Kak Dimas Radityo ya, yang luar biasa. Ini katanya puji Tuhan luar biasa banget hari ini kabarnya gitu. Terus katanya, Sil, mood kamu saat ini gimana? Kalau aku gado-gado, campur aduk tapi sedikit galau, tahu deh kenapa. Mungkin karena kamu ngerasa jauh dari aku, cile. Enggak bercanda Kak Dimas. Jadi mungkin Kak Dimas lagi ada pikiran atau apa kali ya, jadi sehingga membuat kamu tuh ngerasa kayak, duh gak enak hati, gak enak pikiran gitu. Tapi bawa santai aja, dengerin deh Pro 2 FM Solo, yakin kamu akan makin galau. Enggak. Kamu setidaknya ditemani sama lagu-lagu bagus pilihan kamu. Makanya kalau lagi galau, biasanya aku sih triknya adalah menghindari lagu-lagu galau. Jadi sekencang mungkin, se-upbeat mungkin, se-elektro mungkin, itu lagu-lagu yang aku putar. Pokoknya sama sekali gak mau dengerin lagu-lagu galau. Termasuk Sumpah Matinya Selena Grace itu aku akan hindari, walaupun dia masuk playlist aku di YouTube. Tapi ya gak bisa aja gitu loh. Kalau kamu tanya mood aku saat ini gimana, mood aku santuy banget sih. Aku lagi menikmati kesantaianku. Jadi kayak moodnya baik-baik aja. Menjaga mood dari pagi sih, lebih ke situ sih. Semoga habis ini kamu tertular vibes, vibes santuynya ya. Kak Taurus ya, jadi kamu udah gak galau lagi. Enggak kayak gado-gado. Makanan kali ya, gado-gado. Oke, Kak Timoti, Kak Taurus, mau diputerin lagu apa lagi? Boleh kabarin aja sembari menemani kamu ya di siang ini, supaya gak galau-galau terus ya. Terus ada Kak Timoti Wikramawardana Hills. Aku mau request lagu dong, ini dengan Mbak siapa? Aku dengan Sisil, Kak Timoti. Ada lagu dari Bobby Brown, nanti aku coba cariin dulu ya Kak. Nanti kalau ada aku bisa WhatsApp, balas WhatsApp Kakak, oke? Dan teman Pro 2 jangan lupa kasih tahu aku dong lagu apa yang mau diputerin siang hari ini.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

ya dek ya, kalau cuma dibuat pelarian ya dek ya, jangan, bahaya dek ya. Oke teman pro 2, kita masih di sini, tunggu dulu bapak, bapak tunggu dulu. Nih teman saya habis kebakar. Berapa pak? Tiba-tiba banyak. Ini duitnya nih. Hah? Hah? Biasa, lagi banyak duit. Terima kasih ya, Pak. Saya tiba-tiba tuh lagi kepengen nasi teri, teman pro 2. Nasi yang pakai ikan teri, bukan teri daging ya. Karena teri di sini ada dua, teri daging sama teri apa? Udang lagi, teri ikan. Nah, balik lagi. Tadi kita di pro 2 hitlist yang bakal puterin lagu bagus buat kamu ya. Ada siapa nih yang sudah WhatsApp? Aku coba cek dulu. Ada Kak Lara Purnama Sari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Boleh banget. Katanya Kak Lara mau diputerin lagu yang Sweet Deposition ya, Kak. Kasih Sil. Ihihi, ketawa. Kenapa Kak Lara? Iya, soalnya aku kayak lagi tiba-tiba kepingin aja gitu loh, kepingin nasi pakai ikan teri gitu. Lanjut lagi ada Kak Najib. Katanya selamat siang Kak, aku mau request dong Kak lagunya Post Malone yang Sunflower. Makasih ya, semangat siarannya. Maaci juga. Terus ada siapa lagi ini, coba aku cek ya. Ada Kak Timothy Wikramawardhan Hill. Oke deh, lagunya ganti Boyzone aja ya. Siap, nanti aku coba puterin lagunya buat kamu. Karena aku hari ini gak tahu kenapa lagi pengen muter lagu yang old-old banget. Kayak tadi lagunya, siapa tuh yang Silence. Itu kayak enak banget gitu, udah lama aku gak pernah denger. Terus aku bisa denger lagi, kayaknya enak aja gitu teman pro 2. Terus ada Kak Dimas Radityo atau Kak Taurus. Wow, si cewek santu ini benar-benar bikin candu buat terus didengerin siarannya sih. Jangan gitu kakak. Sil, boleh tolong di play gak lagunya Face yang Arteri sama SKJ yang Scootermatic? Terima gaji, kembali gaji. Yeay, udah terima gaji nih, yeay. Respect buatmu, katanya respect ya. Terima kasih, pokoknya buat Kak Taurus juga sehat selalu. Kak Dimas Radityo di Mojosongo ya. Pokoknya teman pro 2 tuh keren-keren semua, kece-kece semua, hebat-hebat semua. Wah, pokoknya the best deh. Alternatif lagu lainnya bisa diganti lagunya Lisa. Boleh, tenang aja. Kamu mau 2, mau 3, mau 4. Ah, biar hari kamu gak kayak gado-gado hari ini ya. Atau apa tadi? Kalau gak gado-gado campur aduk gitulah ya. Tenang aja, langsung aja kasih tahu aku lagu apa sih yang mau diputerin.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Oke, teman Pro 2, lagu-lagu bagus kamu udah aku puterin dan kayaknya waktunya udah hampir habis untuk aku nemenin kamu. Karena setelah ini bakal ada Shirley Angeli, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu melanjutkan santai siang. Ya, bersantai-santai sedikit ya. Oke deh, tapi aku mau apa nih, mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Dari Kak Timothy, Mbak Sylvia, gimana kabar? Baik dong, Kak Timothy, gimana kabarnya? Jangan lupa makan nasi rendang. Ups. Hari ini aku lagi gak makan nasi rendang, tapi lebih makan nasi teri sih, ya. Jadi kayak asin-asin gimana gitu. Terus, Kak Dimas Radityo Taurus, oke. Sudah lagunya mengudara ya. Kak Najib juga terima kasih, Kak. Balik kasih. Terus ada Kak Lara Purnamasari. Makasih ya, Kak Sisil, udah diputerin lagunya. Sehat selalu untuk kakak dan penyiar-penyiar lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas di hari weekend ini tentunya. Unch banget. BTW Kak Sisil bawa bekal apa? Enggak, aku tadi nitip sama tempat pemberitaan, nitip nasi apa? Teri, ikan teri gitu, tumis ikan teri ya. Pokoknya yang asin-asin gitu deh, lagi pengen yang asin-asin. Ya. Yeah. Oke deh, terima kasih teman Pro 2 atas kebersamaan kamu dari jam 5 tadi sampai jam 11:30 ini. Dan tentunya aku mau semangatin kamu dengan kata-kata semangat. Semangat. Orang tuh semangatnya semangat gitu kan ya. Enggak kayak yang di apa namanya yang ada di sosmed-sosmed gitu loh. Semangat itu menyemangati namanya ya. Pokoknya semangat selalu buat kamu teman Pro 2, sehat-sehat sampai jumpa kita di hari Senin pagi. Yes. Pagi dan pagi. Aku kayak wow, morning person sekali ya Sisil ya. Oke, baiklah teman Pro 2, pokoknya sehat-sehat supaya kita bisa kembali bersua lagi di udara, oke? Kalau gitu aku pamit undur diri, sampai jumpa lagi hari Senin. Bye.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Now on air, Shirley Anjali. Pro 2 Hitlist 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, hai teman Pro 2, santai siangnya masih lanjut sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sekarang saatnya Shirley Anjali yang mengudara menemani kamu ngelanjutin Pro 2 Hitlist santai siang segmen request lagu sampai jam 12 siang ini. Yuk, yang mau nambahin playlist aku dengan lagu-lagu yang kamu lagi suka akhir-akhir ini, boleh bagi tahu aja nama musisi dan judul lagunya. Semoga akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang menyenangkan, yang penuh bahagia, kamu juga tetap sehat, dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif buat teman Pro 2. Kehadiran aku semoga juga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Solo melalui aplikasi juga RRI Digital, maupun kamu yang mendengarkan via radio ataupun website rri.co.id. Terima kasih banyak. Yuks, aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak sambil nungguin WhatsApp dari kamu. Aku ulangin lagi deh, nomor WhatsAppnya 081327866966. Ini adalah lagu yang lagi aku suka banget akhir-akhir ini karena liriknya bagus banget. Dan Pamungkas tuh kalau punya lagu emang aduh no debat banget ya. Maknanya, lirik-liriknya, pemilihan nadanya, progresi nadanya tuh emang seenak itu aja sih. Bahkan dia juga ngebawainnya tuh dengan setulus itu aja. Berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Hope you enjoy it.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan wae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.
2: Upgrade mood dan info kamu di zonasi yang barengan sama aku. Kita akan bahas-bahas seputar kuliner dan UMKM terlebih dahulu. Siapa tahu kalau teman Pro 2 juga punya UMKM, entah itu fashion, kuliner, kerajinan tangan. Boleh banget cerita-cerita sama aku, bagi tahu sama aku di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Siapa tahu juga nanti kita bisa ngobrol langsung di studio Pro 2, ya kan teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin kuliner, kamu lagi pengen makan apa hari ini, siang ini banget? Ini udah jam 12 lewat, jadi jangan lupa makan siang. Yang belum sarapan juga berarti harus di-double makan siangnya. Atau emang biasanya gitu nge-brunch? Ya udah deh, sambil aku temenin sama lagu-lagu enak, kita juga akan bahas seputar kuliner bareng-bareng ya. Hari ini weekend, berarti ada Sportlicious, informasi olahraga. Nanti juga ada chart Indonesia maupun mancanegara. So stay tune di Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Temu-

denyut lagunya dari Rio Klepi. Selamat siang buat teman Pro 2 Catur yang stay tune di Pro 2 FM Solo. Hai hai Catur, apa kabar? Sehat selalu. Lagian ke studio malam ya, mana mungkin Shirley ada loh. Sedikit kecewa tapi gak apa-apa, udah biasa. Udah biasa juga aku mah. Abis ini aku mau putar lagu kecewa dari Bunga Citra Lestari. Kenapa sih terbiasa tapi kok terbiasanya kecewa, kan sebel ya. Terbiasa tuh yang lain, tapi terbiasa kecewa, sedih banget. Mengset, mengset ya. Iya, happy weekend juga buat Catur. Have a nice day. Udah makan siang aman, makan sipat nasi padang maksudnya ya, mantap. Enggak dong, masa aku garingan. Masa pakai, tapi enak loh, nasi anget bandeng goreng sama sambal bawang gitu tuh udah ngelawi ya teman Pro 2. Cuman kalau ngomongin si bandeng ini, ada nggak orang yang nggak doyan nama bandeng? Penasaran. Belum nemuin soalnya. Adalah ikan yang enak, sederhana, bahkan punya khasiat yang bagus juga buat kesehatan ya. Bisa menjaga kesehatan jantung, mendukung perkembangan otak, dan juga memperkuat tulang. Soalnya ternyata si ikan bandeng ini, iwak bandeng, dia tuh kaya akan asam lemak omega-3, proteinnya juga tinggi. Bahkan juga mengandung vitamin dan mineral yang penting buat kesehatan kita gitu. Menjaga daya tahan tubuh itu juga bisa karena proteinnya tinggi dan ada vitamin juga untuk memperbaiki sel yang rusak dan juga menangkal radikal bebas gitu teman Pro 2. Yang jelas mah ini adalah ikan yang mudah untuk ditemukan ya. Jadi bandeng itu dia punya nutrisi yang punya peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh, bahkan juga mata, karena dia mengandung vitamin A, kemudian vitamin B6 dan juga B12. Sama omega-3 juga, yang emang bagus buat tumbuh kembang anak juga ya. Wih, nah kalau kamu mungkin pengen masak bandeng, ini bisa kamu olah beberapa jenis masakan ya teman Pro 2. Mungkin kalau biasanya kamu cuman digoreng aja buat lauk dengan sayur bayam ataupun sayur bening, bisa kamu coba bikin pecak bandeng teman Pro 2. Udah pernah cobain belum? Atau pindang bandeng juga bisa. Dimasak kecap juga oke kok sebenarnya. Ataupun kalau kamu pengen bikin sate tapi nggak pakai daging kambing, bisa sate lilit ikan bandeng. Cobain teman Pro 2. Atau otak-otak ikan bandeng, itu juga bisa. Ya, ini mah buat kamu yang suka masak atau buat ide masakan buat kamu, buat ibu-ibu, buat bunda di rumah juga, ya kan? Buat masakin orang-orang rumah atau masak buat kamu sendiri itu juga perlu ya teman Pro 2. Mungkin salah satu me time juga buat teman Pro 2, masak sendiri dan dimakan sendiri. Aduh, seru banget, ikut seneng deh. Atau kalau kamu suka yang berkuah, bisa bandeng kuah kuning ya. Menarik, gimana? Mau masak yang mana jadinya?

Okay, aku lanjut kalau begitu ya. Sambil nungguin juga feedback dari teman pro 2 yang mungkin juga mau kasih rekomendasi kuliner sama aku. Atau ada yang sama nih hari ini makan bandeng boleh. WhatsApp aja di nomor 081327866966. Aku nggak doyan kalau bandengnya masih bau tanah. Itu berarti masaknya, ngebersihinnya kurang bersih ya, dan cara masaknya mungkin juga kurang tepat gitu. Cuman emang sih kalau mau masak atau mengolah bandeng itu pilih yang segar dengan matanya tuh yang masih bersih, masih jernih gitulah. Dagingnya juga yang kenyal, jadi harus dipilih yang tepat ya teman pro 2. Dan kalau cara masaknya sih bisa beraneka ya, bisa dikukus atau dipindang biar nutrisinya juga tetap terjaga dengan baik gitu deh, karena kan tanpa minyak ya. Cuman meskipun kadang pengennya sih goreng bandeng aja ya kan, bisa diolah dengan berbagai cara. Oke, catur minta lagunya Hula Hoop yang Sorry I Quiet yang versi akustik. Oke, coba nanti aku cek dulu. Cuman lagunya Bunga Citra Lestari dulu ya. Aduh, sedih deh. Kecewa.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Yes, You Teman Pro 2, barusan lagunya jadi lagu yang jujur aku juga suka lagi. Gak tahu, seenak itu aja lagunya, aransemennya, liriknya, ya gak sih? Catur-catur udah gabung lagi, masih gabung sama aku ya. And I've been trying, yeah. We always try, ya kan? Yang terbaik dan selalu baik gitu ya, ngasih yang terbaik. Jadi ya ya udahlah. Dahlah, berlanjut aja ke Dimas Radityo deh. Halo, selamat siang. Selamat siang Sherry Anjali, si jali-jali tralala trilili seindah bunga lili. Ah, bisa aja Dimas Radityo ini ya. Makin panjang ya, kalau beberapa hari kemarin cuman Sherry Anjali tralala trilili, sekarang Sherry Anjali si jali-jali tralala trilili. Terus masih ditambah seindah bunga lili, bisa aja. Apa namaku diganti Lili aja ya, kan Sherly Anjali. Ya enggak? Kadang tuh aku pengen punya nama ini loh, nama apa ya? Karapan gitu ya, kalau orang Jawa bilang tuh pengen. Apa iya aja ya? Tapi kemarin aku sempat dapat apa gitu sih, cuman lupa. Bagus sih, Lili gitu ya. Jadi Lili itu adalah Sherly Anjali, tapi Lyli gitu ya. Aduh, makasih lo inspirasinya. Dimas Radityo apa kabar? Gimana lagi ngapain sekarang? Cuman dari Dimas Radityo juga mau titip salam dan request lagu ya. Request lagunya Ariel Noah dan Divky Khalif Cinta Yang Diam sama Lomba Sihir di Seberang. Terima kasih, semangat bertugas. Salam juga buat semua anggota KPSI Simpul Solo Raya, Bunda Fitri, Mbak Renita, Hana, Aneta, Febra, Hindra Gajahan, Joshua, Dea, Galih, dan juga Mas Agus. Moga makin kompak ya guys. Salam manis takkan habis, salam sayang takkan pernah hilang. Optimis kita pasti bahagia dan sukses. Yuk, bisa yuk, yuk. God bless you, God bless you tuh Dimas Radityo di Mojosongo Solo. Syukurlah, amin. Terima kasih sudah menanyakan kabarnya ke Shirley. Semoga Dimas Radityo juga sehat-sehat, bahagia selalu dalam lindungan Tuhan. Dan selalu dalam sukacita ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, boleh lagunya dari Ariel Noah dulu featuring Divky Khalif Cinta Yang Diam. Lagu yang seenak itu juga ya. Tapi kalau ngomongin lagunya Ariel sama Divky yang Cinta Yang Diam ini tuh aku keinget sama Rifki Minov sih. Katanya Catur semalam di sini lama ya, sampai malam bahkan ya. Mau jagain dini hari ceritanya, udah gak ada, udah selesai Piala Dunianya. Ya udah, terima kasih banyak ya. Emang sengaja toh kesininya tuh pas gak ada Shirley gitu kan. Emang ceritanya kan emang selalu begitu kan. Udah gak usah dijelasin lagi, Shirley udah tahu diri emang orangnya. Ya udah, yuk lanjut dulu ya Teman Pro 2 sama lagu yang udah di request mumpung masih stay tune. Nanti juga aku akan hadirkan informasi seputar olahraga di Sportlicious. Jadi terima kasih banyak, jangan lupa makan siang. Dimas Radityo sudah makan siang atau belum? Boleh, kalau mau bagi tahu aku juga makan siangnya apa sih hari ini.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam satu suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam satu suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Saatnya Shirley Angeli update ke kamu informasi seputar olahraga di Sportlicious pekan ini. Gimana hari kamu, teman Pro 2? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dimudahkan setiap aktivitas kamu. Oke, aku mau kasih update yang pertama dari dunia balapan ya, F1. Ada penjualan tiket Formula 1 di Sepang. Ini tuh tetap diatur sama pemerintah Bahrain loh. Ya, meskipun Malaysia menjadi tuan rumah ya sirkuitnya yang dipakai ini di Sepang, Malaysia di bulan Oktober nanti, tapi seluruh pendapatan penjualan tiket itu dipastikan menjadi haknya Bahrain sebagai penyelenggara. Bahkan balapan di Sepang itu gak serta-merta menjadikannya Grand Prix Malaysia ya, tapi F1 ini menetapkan nama resminya menjadi Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia karena hanya menggantikan seri Bahrain yang dibatalkan. Chief Executive Officer Sepang International Circuit yaitu Azan juga mengatakan kalau pihaknya tetap akan melakukan negosiasi lah untuk menghadirkan harga tiket yang terjangkau buat warga Malaysia. Dia juga berharap tersedia harga khusus bagi pemegang MyCard atau kartu identitas nasional berteknologi chip milik warga negara Malaysia. Keren ya, canggih. Azan juga bilang delegasi Bahrain ini dijadwalkan tiba di Malaysia di pekan depan untuk menggelar negosiasi secara langsung. Pertemuan itu juga diharapkan bisa memberikan kejelasan tentang penjualan tiket, layanan hospitalitas, sama aspek komersial lainnya. Dan kalau tentang pembagian tanggung jawab selama penyelenggaraan balapan, Azan bilang kalau biaya hak penyelenggaraan itu ditanggung sama Bahrain, sementara biaya operasional akan ditanggung bersama Sepang International Circuit. Gitu deh. Iya juga, karena kan yang penyelenggaranya tuh Bahrain, cuman emang pakai sirkuitnya Malaysia di Sepang gitu kan ya. Tapi jujur, karena aku juga suka banget sama dunia balap, aku pengen banget yang jelas Mandalika karena belum pernah ke sana, sama Sepang sih yang kalau yang deket-deket dulu ya, teman Pro 2. Semoga deh suatu saat nanti ya. Tapi informasi selengkapnya boleh loh kamu baca melalui rri.co.id.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Masih di Sportlicious nemenin kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Aku mau kasih apresiasi dulu buat tim Woodball Indonesia setelah berhasil keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia tanggal 24 sampai 30 Juli 2026 setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Wow! Indonesia ini memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu. Dan kemudian ada Taiwan juga yang dikalahkan sama Indonesia karena Taiwan hanya mendapatkan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. 4 medali emas Indonesia di kategori senior ini dipersembahkan oleh Habibullah dari nomor stroke competition men single sama pasangan Muhammad Habibullah dengan Ahmad Yopi pada fairway competition men double sama Bibit Setianingati dengan Ika Yulianingsih di fairway competition woman double. Nah, 1 emas lainnya ini diraih sama tim putra nomor fairway yang diperkuat sama Eka Chandra, Habibullah, Fahri Husaini, IGD Prabowo, Arif Nurahmat dan Ahmad Yopi. Dan yang jelas masih banyak nih atlet-atlet woodball Indonesia yang juga bisa meraih medali perak dan juga medali perunggu yang sampai pada akhirnya membuat Indonesia keluar sebagai juara umum. Gak cuman lewat senior aja, Indonesia juga meraih 1 medali emas di kategori youth lewat pasangan Zukfura Jasmine dengan Leandra Alia. Nah, capaian itu membawa Indonesia menempati peringkat keempat klasemen kategori youth meski hanya menurunkan 2 atlet. Indonesia berada di bawah Taiwan, Malaysia, dan Hong Kong, China yang membawa jumlah atlet lebih banyak di kategori muda ya. Ketua Umum Indonesia Woodball Association yaitu Aang Sunaji, keberhasilan itu menjadi model bagi Indonesia untuk mempertahankan prestasi pada berbagai kejuaraan internasional sekaligus juga memperkuat proses regenerasi atlet. Nah, setelah kejuaraan dunia di Malaysia, Indonesia akan menjadi tuan rumah Indonesia Open 2026 di lapangan kriket Udayana Bali tanggal 18 sampai 23 Agustus nanti. Wow.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sportlicious, informasi olahraga. Sportlicious informasi olahraga masih nemenin kamu ya. Kalau ngomongin olahraga, jujur sepak bola itu jadi favorit saya. Karena dari kecil emang suka aja sama sepak bola, bahkan main bola juga gitu. Nah, cuman kalau turnamen bola, liga gitu ya, yang sering aku ikutin dan aku suka itu adalah Liga Inggris ya. Premier League lah teman Pro 2. Karena emang seseru itu, klub-klub yang masuk ke Premier League itu adalah klub yang keren-keren gitu. Fansnya juga banyak-banyak. Sampai pada akhirnya ternyata Liga Premier Inggris kembali dinobatkan sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Wow, predikat itu berdasarkan daftar 50 liga terbaik dunia dalam Opta Power Rankings yang terbaru. Ada nih gelandangnya Chelsea yang juga langganan di Liga Premier Inggris ya, Cole Palmer. Dia menilai bahwa Liga Premier Inggris ini memang layak untuk menyandang status sebagai liga terbaik. Karena menurutnya, ketatnya persaingan itu membuat setiap pertandingan menuntut performa terbaik dari para pemain. Bahkan Palmer juga bilang pernyataan itu ketika membahas ketatnya persaingan di Liga Premier Inggris. Dia juga bicara tentang persiapannya lah untuk menghadapi musim baru ini. Dari Liga Premier Inggris atau Premier League ini juga memang mempertahankan lah posisi teratas dari pemeringkatan itu. Kompetisi yang emang di atas sejumlah liga elit Eropa ya, kayak La Liga Spanyol, meskipun itu juga seru banget, tapi Premier League tetap lebih unggul gitu. Bahkan Serie A Italia, terus Liga Jerman, Ligue 1 Prancis, tetap Premier League atau Liga Premier Inggris ini jadi yang lebih unggul lah dibanding sama liga elit Eropa lainnya. Opta Power Rankings juga menyusun pemeringkatan itu berdasarkan sejumlah indikator seperti kekuatan klub peserta, performa di kompetisi internasional, kualitas pemain, sama tingkat persaingan sepanjang musim. Hasil pemeringkatan itu menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai perkembangan kompetisi sepak bola di berbagai belahan dunia. Meskipun Liga Premier Inggris tetap berada di posisi teratas, hasil pemeringkatan itu memunculkan beragam tanggapan dari pecinta sepak bola. Cuman kalau Piala Dunia jelas ya, itu kayak kompetisi yang top of the top gitu ya. Gimana tuh? Itu paling banyak peminatnya dan juga itu jelas beda ya teman Pro 2, karena ngomongnya aja udah Piala Dunia, jadi ini sedunia gitu. Penggemarnya, peminatnya itu di seluruh dunia.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Sportlicious, informasi olahraga. Kita bahas seputar timnas Indonesia yang waduh persaingannya ketat banget nih sama Singapura di klasemen sementara Grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Sementara Singapura ini harus gagal mempertahankan rekor kemenangan setelah berhasil imbang tanpa gol melawan Vietnam. Jadi kemarin itu hasil imbang 0-0 antara Vietnam dengan Singapura berlangsung di Stadion Nasional Mai Dinh Hanoi hari Jumat 31 Juli 2026. Malam. Kedua tim emang tampil cukup oke, disiplin juga sepanjang pertandingan. Meski Vietnam ya lebih dominan sih dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang. Nah, di sisi lain ada Indonesia yang berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Gol kemenangan skuad Garuda ini dicetak sama Sainepati Nama, Tom Hay, dan juga Mitchell Becker di babak kedua. Hasil itu membuat persaingan di papan atas grup A itu makin ketat dan Singapura ini masih memimpin klasemen sebenarnya ya. Di klasemen sementara dia masih memimpin dengan 7 poin dari 3 pertandingan yang sudah dilalui. Sementara Indonesia ini ada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Keren. Tim asuhannya John Herdman ini masih punya 1 pertandingan sehingga peluang untuk merebut puncak klasemen itu masih sangat terbuka. Di posisi ketiga ada Vietnam dengan 4 poin dari 2 pertandingan yang sudah dilalui. Sementara itu Kamboja dan Timor Leste masih belum meraih poin dengan Timor Leste yang dipastikan gagal melaju setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Jadi persaingan di grup A ini diprediksi akan semakin sengit di pertandingan berikutnya dan Indonesia yang jelas punya peluang untuk mengambil alih posisi puncak klasemen kalau mampu mempertahankan tren kemenangan di laga selanjutnya. Bismillah, good luck buat timnas Indonesia yang lagi berjuang di ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Barusan jadi info terakhir di Sportlicious pekan ini, jangan dipindah frekuensinya, pastiin tetap di sini aja karena abis ini dilanjut sama kawan aku di tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. Have a nice day, terima kasih.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: juga.
1: Selamat siang.
0: Semangat siang.
1: Semangat siang.
0: Wow. Bersua lagi ya kita nih teman berdua. Tentunya di mana bro?
1: Di Indonesia Top 20 teman Pro 2. Oh my
0: ngeri
1: god.
0: Ngeri ya, ngeri ya kalau misalnya biasanya ngedit yang nah, kalau biasa ngeditnya yang ini yang orangnya yang manca, jadi bawaannya top chart terus gitu. But it's okay, gak apa-apa.
1: Kita karena di Indo
0: kan, karena kan sekarang kamu juga ada di English
1: di...
0: Corner.
1: Dan Baba English Corner ya.
0: Pokoknya banyak banget program kamu yang unggulan.
1: Oh no, sebenarnya jangan saya sih. Sebenarnya yang mungkin kayak Kak Sisil kali ya. Kak Sisil aja yang jago gitu kan, jago bahasa Inggris sih.
0: Gimana kalau kita balik lagi ke Indonesia Top 20
1: Indonesia
0: minggu
1: Top 20.
0: Ini bareng aku Sylvia Zee
1: dan bareng aku Deswa Fitra
0: bakal nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam penuh ya.
1: 1 jam, ya 1 jam penuh sama 22
0: untuk kita ngulik siapa aja yang masuk.
1: Oh iya, maksudnya
0: sebelum kita kasih tahu siapa yang newcomers minggu ini, kita mau kasih tahu yang keluar dulu.
1: Aduh, pastinya tiap minggunya ada yang keluar teman 22 dan di pekan ini yang keluar adalah Bernadia. Kita buat menyenangkan teman 22.
0: Bye.
1: Oh, bye bye Bernadia. Padahal bagus nih lagunya.
0: Iya.
1: Kita buat menyenangkan, tapi kok sad banget ya ini. Karena keluar.
0: Terus aku dengar dia terus dengan ekspresi yang serius lah ya kan. Kalau udah ada yang keluar berarti ada juga yang baru masuk ya.
1: Yo, atau
0: newcomers kita di Indonesia Top 20 this weekend.
1: Yes,
0: jadi ada siapa di posisi ke-20?
1: Di posisi ke-20 ada new entry Angie Carvalho, Remuk Teman Pro 2. Nah, ini sering banget di request sama salah satu Teman Pro 2 ya.
0: Betul banget, dari Jakarta kalau gak salah.
1: Dari Jakarta, betul banget. Kok kamu tahu sih, Sil?
0: Iya, hafal.
1: Hafal ya, sampai hafal kita ya.
0: Oh, betul.
1: Oke, okay, go.
0: Kita dengerin yang lagunya nih.
1: Yes.

0: berasal Priadi, teman Pro 2. Ada titik-titik di ujung doa. Kalau di ujung jalan ada apa?
1: Di ujung jalan ada kamu.
0: Salah, ada bunga.
1: Kok bisa bunga?
0: Kan ada bunga di ujung jalan.
1: Oke, bisa. Ini dia lagunya teman Pro 2.

0: Si 17 ada Gea Indrawari 1000 kali teman berdua lama di chat selama 18 pekan ya. Cukup lama ternyata ya.
1: Cukup lama.
0: Tapi turun satu peringkat dari peringkat 16 di pekan lalu teman berdua.

0: Kalau tadi turun satu peringkat, nah sekarang di posisi ke-16 yang harus turun dua peringkat. Karena sebelumnya tuh Sabrina Leanor ya, itu di posisi ke-14 teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Tapi HEHE-nya dia minggu ini harus turun.
1: Aduh, hahaha. Haha, kok kelebihan ya?
0: Itu kalau hahaha itu beda lagi justru.
1: Beda justru sih. Ini hahaha aja teman Pro 2 Sabrina Leanor.

0: posisi 15 dari posisi 16 ya. Tadi ada Sabrina Leonor Haha. Sekarang di 15 ada Selina Grace dan Andi Rianto Sumpah Mati. Yang sebelumnya di posisi 20 langsung naik 5 peringkat Sil. Wow, luar biasa ya.
1: Luar biasa banget.
0: Lama di chart kita selama 2 pekan Sil. Wow, ini lagunya agak-agak sad sih Sumpah Mati. Gimana gitu?
1: Tapi kamu tau gak, ini salah satu lagu yang aku merasa pertama kali di request sama teman Pro 2.
0: Ada.
1: Iya kan, sering di request. Terus aku tuh kayak asing, kok lama-lama jadi enak. Sekarang jadi salah satu lagu playlist aku.
0: Kamu kenapa sih lo?
1: Enggak, aku gak kenapa-kenapa. Lanjut yuk.

0: posisi ke-1382 ada NPD Sempurnanya Aku dari posisi 12 sebelumnya ya. Jadi turun nih satu peringkat aja, tapi ini lagunya enak banget dan masih sering di request teman Pro 2. Lama di chat kita selama 15 pekan. Kayak gini lagunya.
1: Sampai kita gitu.

0: lagi, ini lagu yang juga menggalau-galau ria. Ya gak sih?
1: Iya, yeah, ini cocoknya ya? Diputar di pagi hari sih.
0: Sore ya sih,
1: Malam sih, apa sih ya gue? Ya ini lagunya sedih soalnya.
0: Lebih sedih banget, saking sedihnya tuh kayak...
1: Wow.
0: Gak bisa sama.
1: Ini aduh, ini lagu untuk berpamitan sih.
0: Iya, untuk berpamitan ya kan? Sih. Kayak gak bisa ada waktu untuk berpamitan dan, untuk terakhir kali.
1: Dan ini lagu untuk yang mungkin merantau ya.
0: Iya.
1: Merantau ini cocok banget. Tapi janganlah malah sedih nanti.
0: Iya, yaudah deh kita langsung kasih tahu aja. Di posisi ke-12 ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan sesi potret. Hanya

0: posisi sebelas sama Pro 2 ada Bernadia lagi. Kalau tadi keluar ya, sekarang di posisi sebelas Bernadianya Rabun Jauh nih. Lagu-lagu galau buat kamu yang menggalau ini cocok banget sih Rabun Jauh. Karena maknanya tuh dalam banget sih, serius.
1: Dalam
0: wow.
1: Untuk
0: kelop ya. Tapi intinya enak banget lagunya. Ini dia buat kamu teman Pro 2.
2: Rabun Jauh.

0: Oke, kalau tadi udah di posisi 11, kita ke posisi 10. Nah, ini sama sih, sama-sama naik 5 angka. 5 tingkat lah gitu ya.
1: Turun ya? Naik.
0: Naik dong. Kan sebelumnya dia posisi 15. Padahal dia baru 3 minggu.
1: Oh, okay.
0: Terus naik jadi posisi 10 sekarang. Oh. Ada Tulus dengan Green Tea.
1: Green Tea lagi?

0: Oke, ke posisi 9 Bang Brodo ya. Sebelumnya di posisi 8 ya. Jadi kalau ini turun ya.
1: Nah, kalau
0: ini turun satu ini peringkat. Turun. Ada Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang ya. Semoga takkan terulang deh.
1: Enggak. Hal-hal yang jelek tuh enggak boleh.
0: Hal-hal baik aja yang terulang ya.
1: Setuju.

0: 8 teman pro 2 ada Liodra tentunya yang udah lama di chart kita ini, nangkring di chart gitu ya, selama 11 pekan. Dan lagunya adalah Pura-Pura.
1: Kamu gak lagi pura-pura kan, Sil?
0: Enggak, kamu yang pura-pura.

0: Ke posisi 7 ada Sheila on 7. Pas banget ya Sheila on 7. Posisi 7. Ini ada sederhana
1: 7
0: aja.
1: Dan 7.
0: 7
1: lucky
0: dan 7.
1: Number 7. Lucky number 7.
0: Iya, yeah, lucky number 7. Yeah. Iya, tanggal lahirku juga 7. Terus cocokologi
1: Juli.
0: Ya.
1: Enggak.
0: Enggak 12 sih. 12 kurang 3.
1: Kamu kenapa enggak sih?
0: Hah?
1: Suka banget berbohong.
0: Enggak. Oke, ini Selan 7 teman produser sederhana. Sebelumnya di posisi 6, sekarang di posisi 7 dan lama di chart kita selama 10

0: dengan gurun hujan. Ini lagu juga.
1: Kenapa gurun hujan ya?
0: Kenapa gak
1: biasanya gurun pasir?
0: Pasir.
1: Terus?
0: Tahu gak kenapa? Karena cuaca kenapa? Di kita tuh lagi panas.
1: Jadi perpaduan ya?
0: Yes.
1: Antara gurun dan hujan gitu ya. Kadang mulai soalnya hujan juga. Mulai hujan ya? Dengarnya akhir-akhir ini. Iya, di Solo. Di Solo mulai hujan.
0: Jogja gak ada hujan-hujannya.
1: Tapi aku belum pernah, belum ngerasain hujan. Katanya aja.
0: Oh.
1: Katanya JJ tuh.
0: Ah, enggak, aku gak percaya kalau JJ.

0: Lanjut yuk ke posisi 5 teman pro 2 ada biasanya Wischan ya di
1: bawah. Iya, Wischan.
0: Ya, Wisnu Santika dan Ari Lesmana, aku harus pergi dari posisi 10 sekarang ke posisi 5. Wow, 5 peringkat teman pro 2.
1: Iya, keren banget ya. Wow.

0: kita langsung aja kali ya ke nomor 4 sama nomor 2. Kayak cepet banget waktu
1: kita
0: nih.
1: Kita lambat-lambat lah. Bacanya lambat-lambat.
0: Jangan. Durasi kakak, durasi. Di posisi keempat nih, teman pro 2 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Ini juga lagu yang asik banget buat kamu dengerin. Ini, kapanpun. Pagi oke, siang oke, malam, tengah malam oke banget.
1: Ini termasuk lagu penyemangat ya. Di saat kerja. Terutama di saat kerja, serius.
0: Kerjanya kerja.
1: Gitu. Kerjanya harus banget kerja. Melompat lebih tinggi.

0: nomor 2 ada Nuna Rollerblade.
1: Udah siap
0: jalan-jalan belum? Kok kita gak ini sih bareng?
1: Enggak, kan harus udah siap belum gitu.
0: Udah siap belum? Jalan-jalan.
1: Nengin sepetir udah deh ke. Apa tadi ada teman pro 2 yang bilang, "Kak, aku puterin lagunya gitu dong yang liriknya jalan-jalan dengan sepeda baruku gitu."
0: Loh, oh, mungkin dia sepedanya lagi baru.
1: Iya, sepedanya baru.
0: Dia sebenarnya pengen pamer sih.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: oh,
0: tapi pakai lagu. Iya, gitu loh. Jadi pamer dengan gaya.
1: Iya.

0: Top 2 teman Pro 2 ya di Indonesia Top 20 kali ini ada It Get Tough dengan Berusaha di Bawah Hujan.
1: Wow.
0: Berat banget nih, udah berusaha di bawah hujan lagi.
1: Iya, tapi lagu ini melejit ya. Wah, melejit lagi. Dari posisi 5 ke posisi 2 dalam 5 pekan terakhir teman Pro 2.
0: Iya.
1: It Get Tough, Berusaha di Bawah Hujan.

0: posisi ke-20 sampai runner up teman Pro 2.
1: Yes.
0: Ya kan? Kalau gitu kita langsung aja kali ya.
1: Bacain dulu.
0: Langsung pulang.
1: Enggak dong. Oke, enggak ya. Kita langsung bacain dulu dari posisi 20 ke posisi 2 ya.
0: Yes.
1: Dan nanti kita bakal umumin juaranya siapa sih yang menjadi juara 1 di pekan ini teman Pro 2.
0: Yayay.
2: 20 lagu Indonesia terbaik minggu ini.

0: Posisi ke-20 ada Angie Carvalho dengan Remo.
1: Di posisi 19 ada Bata Senja dengan Rumah dan Baju Barumu.
0: Posisi 18 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa.
1: Posisi 17 Gea Indrawari 1000 kali.
0: Di posisi 16 Sabrina Leonor Haha.
1: Posisi 15 Selina Grace dan Andi Rianto Sumpah Mati.
0: Posisi 14 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku.
0: Posisi 12 Enau dan juga Ariel Semana Sesi Potret.
1: Posisi 11 Bernadia Rabun Jauh.
0: Posisi 10 ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: 9 Vanessa Z Roni Parulian Takkan Terulang.
0: Di posisi ke-8 ada Liodra Pura-Pura.
1: Di posisi 7 ada Sheila on 7 Sederhana.
0: Di posisi ke-6 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Posisi 5 Teman Pro 2 Wisnu Santika dan Ari Lesmana Aku Harus Pergi.
0: Di posisi ke-4 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
1: Ke posisi 3 Nona Rollerblade.
0: Posisi kedua alias runner up ada It Gitaf Berusaha di Bawah Hujan.
1: Yeay. Udah di posisi 2 ya. Tadi 20 ke 2 Teman Pro 2 dan tadi yang kedua adalah It Gitaf Berusaha di Bawah Hujan. Tapi yang nomor 1 kayak ini dia juara bertahan atau gimana ya?
2: Minggu lalu dia yeah. Posisi kedua.
1: Oh, minggu lalu posisi kedua ya.
2: Oke. Sekarang di posisi pertama.
1: Oh, berarti baru ini dong. Tapi ini. Emang lagunya oke sih.
2: Iya sih, aku bilang sih oke sih.
1: Oke. Dia juga lagu yang cocok diputar di manapun gitu loh.
2: Dimanapun.
1: Maksudnya di kapanpun, di waktu pagi, siang, sore, malam gitu sih.
2: Oh iya.
1: Kok dimanapun ya?
2: Nanti kamu ngomong dimanapun tuh kayak dimanapun.
1: Beda ya. Kapanpun lah.
2: Kapanpun.
1: Betul.
0: Oke, dan Teman Pro 2 pastinya sebelum kita kasih tahu siapa jawaranya, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Bapak MD kita.
1: Yes, Bapak Ridho Wicaksono ya, selaku MD kita. Dan
0: seluruh label yang udah mendukung tentunya Teman Pro 2.
1: Yes. Dan kalau pengen lagu kamu selalu ada di chart kita, banyakin requestnya di nomor berapa?
0: 081-327-866-966. Itu dia ya Teman Pro 2. Jadi kita langsung aja kali ya kasih tahu siapa pemenangnya. Kalau gitu kita langsung aja kasih tahu deh Despa, siapa jawaranya di Indonesia Top 20
1: pekan ini. Oke, juara pertama Teman Pro 2 dimenangkan oleh Adrian Khalif. 2001 kali.
2: Congratulations ya. Dan ini liriknya emang kece sih.
1: Kece ya.
2: Kece api.
1: Koce. Lebih dari kece.
2: Oh gitu. Kuece.
1: Iya. Tapi ya, kita kece. Dengerin lagunya nanti ya.
2: Nanti karena ya. Kita mau pamit dulu nih Teman Pro 2.
1: Yaudah Teman Pro 2, thank you banget udah dengerin Indonesia Top 20 ya.
0: Aku Sylvia Zee pamit.
1: Aku Deswa Fitra pamit.
0: Makasih ya udah dengerin. Dadah.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hits International.
2: Selamat sore teman Pro 2.
3: Halo, selamat sore di International Top 20 bareng sama Jeje Magenta
2: dan Antika Raharja.
3: Yoi, sampai jam 4 sore nanti teman Pro 2 di hari Sabtu ini ya. Lagu mancanegara terbaik akan aku sama Tika kasih buat kamu.
2: Let's go teman Pro 2. Seperti biasa di minggu ini teman Pro 2 harus ada yang keluar dari chart kita dulu ya. Oi. Karena biar digantikan yang baru ya, Ce.
3: Ada siapa tuh?
2: Ada Harry Styles lagunya Aperture yang udah 20 pekan di chart kita teman Pro 2. Say goodbye.
3: Di posisi new entry teman Pro 2 yang menggantikan Harry Styles ada Beyonce dengan Morning Dew. Itu morning ganti benar kan? Lihat, morning
2: ya, kan? Morning. Iya, morning.
3: Pagi atau morning?
2: Morning.
3: Itu
2: pagi.
3: Morning. Itu M gak sih? Coba lihat.
2: Morning.
3: Coba lihat. Morning artinya
2: ini
3: apa ya?
2: Ini MC. Oh, kita cari tahu dulu ya.
3: Itu typo atau ini?
2: Aduh.
3: Coba kita.
2: Oh, kita searching dulu aja. Aduh, apa bentar ya teman-teman. Oh, ternyata morning, Je.
3: Morning berarti pagi ya. Morning pagi. Do. Dong.
2: Yeah, kenapa do harus ada dongnya ya?

kali ini teman Pro 2 ada Alex Warren, lagunya Fever Dream. Udah 16 pekan di chart kita nih teman Pro 2. Eh salah deh, 18 pekan maksudnya. Tapi minggu lalu di posisi 16.

0: Dansteria teman Pro 2 dari Madonna. Wow, minggu lalu jadi
1: New entry
0: ya, Jay. Bener banget, baru 2 pekan di chart kita udah melejit teman Pro 2. Kali ini di posisi 15.

Di posisi 14 ada yang kemarin tampil ya di closing ceremony halftime show ya Piala Dunia tanpa Brodo, ada BTS dengan Swim.

0: Habis swim teman Pro 2 disalip.
1: Iya, apa?
0: Disalip sama Sienna Spiro. Waduh, teman Pro 2. Waduh, gawat nih ya. Kali ini Sienna ada di posisi 13 teman Pro 2. Lagunya The Visitor.

Di posisi 12 lanjut lagi ya, ada Harry Styles ya. Jadi tadi udah keluar sih, tapi ini beda lagunya. Ada American Girls 92 di posisi ke-12.

Top 10 minggu ini lagi-lagi ada Somber, tapi kali ini dengan My Body Isn't Ready. Minggu lalu di posisi ke-15, sudah 3 minggu. Baru 3 minggu, deng, di International Top 20.

Doors dari Noah Kahan sudah 11 minggu ada di International Top 20. Minggu lalu ada di posisi ke-7. Sekarang ada di posisi ke-8.

0: Di posisi 7 kali ini diduduki sama Madonna dan Sabrina Carpenter lagi, teman Pro 2. Ini cantik-cantik sih, jujur aja.
1: Yo, iya.
0: Lagunya Bring Your Love, teman Pro 2, udah 10 pekan di chart kita.

Lagi-lagi aku bacain Olivia Rodrigo teman Pro 2 di top 5 loh dia loh. Tapi lagunya beda ya. Kali ini lagunya judulnya Stupid Song teman Pro 2 baru 4 pekan.

0: Masuk tiga besar teman Pro 2. Tiga besar kali ini diduduki sama Ariana Grande. Lagunya Head That I Made You Love Me. Baru 7 pekan ya, Ce.
1: Yoi.
0: Dan minggu lalu jadi runner up chart kita.
1: Yes.

0: Let's go. Sebelum kita mengetahui jawara di International Top 20 minggu ini, Tika ya.
1: Yeay.
0: Seperti biasa, kita recap dulu ya, Tik.
1: Yoi.
0: Dari posisi 20 ke runner-up minggu ini.
2: Produa Hits International.
0: Di posisi 20, Beyonce, Morning Dew.
1: Posisi 19, Somber Homewrecker.
0: Stateside, Pink Pantries featuring Zara Larsson di posisi ke-18.
1: Posisi 17, teman Produa, Alex Warren, Fever Dream.
0: 16, Bruno Mars, Recital.
1: Madonna, Dansteria di posisi 15.
0: 14, BTS, Swim.
1: 13, Sienna Spiro, The Visitor.
0: 12, Harry Styles, American Girls.
1: 11, Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Dracula.
0: My Body Isn't Ready ada di posisi ke-10 dari Somber.
1: Posisi 9, Olivia Rodrigo, Drop Down.
0: 8, Noah Kahan, Doors.
1: Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love di posisi 7.
0: Di posisi ke-6, Gracie Abrams, Hit The Wall.
1: Top 5, Olivia Rodrigo, Stupid Song.
0: Material Lover dari Sienna Spiro ada di posisi ke-4.
1: Posisi 3, teman Produa, Ariana Grande, Hey Tira, Made You Love Me.
0: Shakira, featuring Burna Boy, Die Die di posisi ke-2.
1: Dan yang jadi juara di minggu ini, teman Produa, ada Taylor Swift lagunya
0: I Knew It.

0: itulah dia yang jadi jawara Taylor Swift lagi, teman Pro 2.
1: Yoi.
0: Buat kamu yang lagunya belum masuk di chat kita, request aja di WhatsApp Pro 2 seperti biasa ya, Je.
1: Yoi, bener banget, biar lagu yang lagi kamu suka, yang lagi on repeat, bisa masuk ke chart kita dan bisa diputer terus-terusan.
0: Yes.
1: Oke, terima kasih buat kamu yang sudah nemenin aku sama Tika ya. Dan tidak lupa terima kasih ke Bre Rido, SM Music Director kita, dan juga Cik, siapa?
0: Untuk semua label yang terlibat, teman Pro 2. Dan makasih juga udah dengerin kita di International Top 20. See you on the next week, bye-bye.

0: Info Pro 2 diawali dari dunia olahraga. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi mengatakan permainan agresif sejak awal pertandingan menjadi kunci kemenangan dirinya bersama dengan pasangannya Erin dari Selandia Baru pada babak semifinal ganda putri Mubadala City DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat. Unggulan kedua ini melaju ke final setelah mengalahkan pasangan China Xiang Tan dengan Yi Fan Chu dengan skor meyakinkan 6-1-6-1 dalam tempo 1 jam 1 menit. Menurut Aldila, keberhasilan menjaga keunggulan sejak awal membuat lawan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan permainan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komite Seleksi Oscar Indonesia membuka pendaftaran film nasional untuk mewakili Indonesia pada kategori International Feature Film Award di ajang Academy Awards ke-99 dengan tenggat waktu pendaftaran paling lambat hari Senin 31 Agustus jam 5 sore. Proses seleksi dikelola oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia di bawah naungan Persatuan Perusahaan Film Indonesia. Regulasi pendaftaran mewajibkan film tayang perdana di bioskop komersial Indonesia selama minimal 7 hari berturut-turut pada periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Selain itu, penayangan film harus disertai aktivitas promosi dan distribusi yang sesuai dengan praktik umum industri perfilman.
1: Baru saja

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM Solo karena Shirley masih akan balik lagi nemenin kamu. Cuman kita habis ini gabung dulu sama Pro 2 FM Jakarta untuk simak Musicpreneur. So, bakal ngobrol sama siapa, dengan musisi siapa, apakah bareng sama Nada Bumi juga. Stay tune di Pro 2 FM Solo, bakal ditemenin sama kawan aku dari Pro 2 FM Jakarta.

0: Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin boneka. bisa yeah. bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: yeah, diri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh, ya. Masih fresh dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: Ya. Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang bankers hampir sebentar lagi dosen. Jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Amin. Jadi amin, keseruannya amin. Kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Iya benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Tapi dia selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya.
2: Yang sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke. Bankers.
2: Iya. Terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: ya.
0: Juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir.
0: Harusnya terakhir ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi okay. Ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas.
1: Waduh.
2: Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nike Ardila gitu maksudnya.
2: Iya, Sejabotabek.
0: Ya
2: di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesaiin dulu sekolah, gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi, gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover, tapi lagu ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu, aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan inilah lagu original atau lagu barunya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama
1: pas. Tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Nah, yang 2 ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut, di Dreamland-nya Bali. Jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Pindah kiri. Emang soal tanahnya tuh aku ketarik. Berang main sama anakku 2. Ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus
1: Menggulung.
2: Aku penyelamat gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan, lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep bywatch-nya kali ya. Sama selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi gak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu nggak yang full atau kamu nggak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya nggak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang jauh banget tuh, kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
0: Oke.
1: Yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma 2 doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Okay. Janganlah. Oh, yang berkesan 2 kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: 2 kali.
1: Jadi ada 7 yang berkesan 2.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen dengerin, belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus, jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend. Sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: merasa memiliki lah gitu ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Okay. Kita ya harus ikhlas lah, maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung. Susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang benar. Cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan? Iya,
2: biasa pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos ya, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Okay. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Oke. Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu nggak apa.
0: Iya.
2: Gue nangis loh tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau?
2: Oh iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain
2: nggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena?
2: Bukan. Sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya, apal. Udah apal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Iya. Ini satu jam sih.
1: Jadi 3 jam satu shift.
2: Satu hari launchingnya juga 3-3.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu, semua.
0: Hemat tenaga gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6x3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Iya. Sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Benar-benar. Itu ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Oh, dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Gitu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas.
0: Aduh, belum
2: kali ya. Baru keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Prodo juga punya pertanyaan juga nih. Teman Prodo langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Prodo di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala.
0: Oh, takdir.
1: Ya, tapi lewat
2: karena ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: gitu ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya. Ya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, teman. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Itu pasti. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: penjual lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya ya. Ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan. Karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera lagi, tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang
0: betul.
1: Lebih

0: Gila, tapi bukan enakannya nanggung-nanggung.
1: Jangan nanggung.
2: Gitu ya.
1: Oke oke oke. Oh benar. Baru habis itu ke mini album. Iya. Mungkin kayak gitu.
0: Rencananya tadi gitu.
2: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
0: Ayo bikin mas.
1: Bisa.
0: Versi apa? Nunggu dari mas.
1: Oke oke oke.
2: Atau hipdut ya kan?
0: Boleh.
1: Benar. Lagi ngetren gitu kan ya. Oke oke oke. Berarti mas Rio rencananya sama Kang Grey ini pengen bikin musik apa tadi, video klip.
2: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
1: Okay.
2: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya nggak tahu kan, beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
1: Oh,
2: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah, nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
1: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya.
2: Tunggu
1: ya,
2: tanggal mainnya.
1: Oke,
2: supaya nanggung ya kan.
0: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
1: diselesaikan sama
0: Nada Bumi.
1: Betul.
0: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
1: Betul.
0: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
1: Betul.
0: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
1: Betul.
0: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
1: Oke, Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
2: Udah ngobrol-ngobrol sih.
0: Mau dong.
1: Udah ngobrol-ngobrol nih. Ya.
2: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
1: Talent-talent
2: ya. Ya, by genre kan.
1: Oke. Kalau Kang Rey ini apa nih genrenya yang
0: cocok lagi? Gitu.
1: Dangdut.
0: Pop
2: galau dia.
1: Oh, galau.
2: Hidupnya galau terus.
1: Aduh.
0: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
1: Iya.
0: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
0: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
1: Udah dikasih tahu ya.
0: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus okay, lagunya.
1: Cocok ya berarti
0: kemarin
1: ya.
0: Siapa Gema ya Mas?
2: Iya, yang salah satu artis Nada Bumi kan model-model kayak Gema kan?
0: Iya,
2: Gema,
0: iya.
2: Cocok sama dia juga.
0: Keren lagunya.
1: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
2: Iya,
1: oke.
2: Siap.
1: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau secara nada sama penghafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Karena aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita? Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya.
1: Kopi kan. Iya sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Jaga diri ya mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih. Karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya nih Mas ya.
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya, ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Disertasi ini ya. Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke. Untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
0: Oke.
1: Okay. Asuransi
0: 99
1: dong.
0: Ya. Oke.
1: Iya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi lagunya, triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. Belum ya Sun ya.
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graine dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Now on air, Shirley Anjeli.
1: Balik lagi Shirley Anjeli nemenin kamu di sore ceria sekarang. Ceria gak sih? Malam minggu nih ya teman pro 2. Semoga ceria, energi kamu juga bagus, mood kamu juga bagus. Kehadiran aku juga semoga bisa bikin teman pro 2 lebih mood lagi. Energinya bisa nyampe ke teman pro 2. Energi-energi yang bagus. Apalagi energi dari teman pro 2 itu selalu bagus ya. Terima kasih banyak. Coba deh aku ke WhatsApp dulu. Apakah sudah ada yang absen di sore hari ini? Oh, ada Kak Timothy di Purwokerto yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Ada juga teman pro 2 Mahdi ya yang juga stay tune di Pro 2 FM Solo. Terima kasih banyak. Masih di sini aja lagu-lagu enak aku hadirkan buat kamu. Sambil juga info-info terupdate teman Pro 2 juga boleh kalau mau kasih info buat Shirley, silakan WhatsApp di 081327866966. Mau update seputar lalu lintas, kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, boleh banget di nomor yang sama sambil aku kasih lagu-lagu enak buat kamu ya. Karena mumpung hari ini malam minggu berasa kayaknya pengen gitu ya, tapi malam minggu sering sih dijadikan waktu untuk orang-orang gak cuman yang lagi pacaran tapi juga orang tua ya, suami istri ataupun juga kakak adik ya kan, bestie, sahabat, menikmati waktu bersama yang lebih intimate gitu ya, ngobrol-ngobrol yang lebih deep di malam minggu. Seperti ini lagunya ada band yang satu ini, Intim Berdua, enjoy!

0: Plus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Agenda-agenda kemana? Mau kemana teman Pro 2? Ada nggak agenda kamu? Kalau mau tahu agenda-agenda yang ada di kota Solo, boleh deh share di update dulu ya. Tapi tadi aku belum sempat mengucapkan selamat datang ya. Loh, udah kayak apa aja selamat datang? Iya dong, selamat datang bulan Agustus. Tanggal 1 Agustus pas banget hari Sabtu akhir pekan. Harapan kamu apa teman Pro 2? Ya pokoknya yang penting yang pertama sehat, segala urusan dimudahkan, kemudian selalu dibimbing sama Yang Maha Kuasa, selalu dikelilingi hal-hal dan orang-orang yang baik. Kita juga, akunya juga jadi orang yang baik terus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun gitu ya kan teman Pro 2. Itu sih sehat-sehat selalu gitu. Karena beberapa hari ini sebenarnya udah kerasa sempet kayak mendung-mendung gitu ya. Jadi kalau pergantian cuaca itu harus ekstra jaga kesehatan, ya kan? Nah, agenda di weekend ini yang jelas sekaten ya. Ya kan? Sekatenan yuk. Tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus di Alun-Alun Utara. Kemudian kalau yang di Alun-Alun Selatan itu 25 Juli sampai 5 September. Nah, jangan bikin bingung deh Shirley. Iya, ya aku kan nggak bikin bingung, ini kasih info aja. Teman Pro 2 mau yang mana, mau kemana, sekatannya ya monggo silahkan aja ya. Oke, terus juga ada tanggal 1 itu festival budaya Kecamatan Banjarsari. Hari ini banget, dari jam 9 pagi tadi sampai selesai di Taman Balikambang. Ada bintang tamunya juga ya, Silvi Kumalasari, kalau kamu juga suka tuh teman Pro 2. Selain itu ada juga berbagai konser ya yang hadir di kota Solo. Kemarin juga ada di Colomadu ya, beberapa hari yang lalu. Ini juga ada Ice Got You, ada konser juga, ada traffic jam, ada Guyon Waton dan lain sebagainya. Sampai tanggal 2 Agustus sih di Pamitan Mangkunegaran. Yang jelas kalau ini hari Sabtu berarti ada Solo is Solo juga ya. Ada night market pula, Solo di waktu malam. Yang emang kalau Solo di waktu malam ini adalah tempat yang cocok untuk menikmati Solo di waktu malam dengan berbagai kuliner yang ada ya. Jawa Tionghoa gitulah teman Pro 2. Jadi pengen makan, jujur lapar banget lagi. Atau kalau besok Minggu berarti ya kamu bisa car free day-an ya di awal-awal bulan. Semoga menyenangkan ya akhir pekan ini buat teman Pro 2. Kalau kamu juga mau kasih update-update, ada info, boleh banget WhatsApp di 081327866966. Ada yang udah rencana mau keluar, mau jalan-jalan tapi tiba-tiba gak jadi, aduh patah hati deh. Udah terlatih atau belum patah hatinya? Kalau udah berarti kayak In The Rain featuring Indah Sukamti, terlatih patah hati.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Kenapa sih kadang tuh rasanya kayak pengen gitu semesta itu mempertemukan sama orang yang pasti aja gitu. Tapi kalau kita kadang harus ketemu sama orang-orang yang memang sudah garisnya gitu ya. Kadang soalnya begitu rasanya kayak kayak ya liriknya Afgan Kacamata ini deh. Kita tak jodoh tak tapi kita bertemu gitu kan. Sebenarnya kayak why gitu ya kan. Cuman di sisi lain selalu ada hikmahnya, selalu ada pembelajarannya gitu loh. Dan apa yang sudah dilalui, bahkan itu pun bertahun-tahun gitu ya, terus harus berakhir, ternyata itu adalah persiapan untuk bertemu orang selanjutnya, yang mana kalau kita nggak belajar dari orang yang sebelumnya, itu pasti akan mengkaget juga gitu. Jadi kayak kadang tuh ada sisi why, tapi juga bersyukur aja gitu, karena ada pembelajarannya. Oh, why? Aduh, bener-bener dia Mas Afgan ini ya, yang habis konser tunggal juga dan itu keren banget. So ya, buat kamu fansnya Afgan, kayak temen aku tuh lagi sering banget bikin status tentang Afgan. Ya udah, stay tune di Brodo FM Solo, karena kita juga masih menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Sekitar 7 menit lagi, yaitu tepatnya 17.40 waktu Indonesia Barat. So stay tune di Brodo FM Solo.

Teman Pro 2 sekarang menunjukkan jam 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, maka saatnya kemenangan Azan Maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Teman Pro 2, terima kasih buat kamu udah nemenin aku dari tadi siang sampai sekarang. Terima kasih banyak, dan jangan dipindah frekuensinya karena habis ini ditemenin sama Rama Gemzi ngelanjutin sore ceria sampai jaga malam ya. Masih ada wihi, ya iya yang habis dari Bali gitu, terus berasa kayak agak tan gitu ya kulitnya ya.
1: Agak fresh nih, pikirannya agak plong nih.
0: Agak plong ya, ya udah deh terserah Rama aja udah. Sherry Anjali turun mudara, I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a good day. Oh no, happy Saturday night teman Pro 2. Terima kasih, see ya.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gemzi, di Sore Ceria dan Jaga Malam nanti, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Di Ngobrol Gaspot ada di jam 8 sampai jam 9 juga, teman Pro 2. So, yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Aku tungguin, teman Pro 2. Nanti ada music live chat juga bareng sama kakak cantik Shirley Anjali. Let's go.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Eh, siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

geser ke music live chat teman 22. Nanti bakal music live chatnya. Nanti bakal music live chat teman 22 di jam 7 sampai jam 8 malam teman 22. So keep stay tune di 105,5. Bareng sama aku Rama GMZ dan di music live chat bakal ditemenin sama Shirley Anjali. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu masih ditemenin sama aku, teman pro 2, tapi udah enggak sendirian. Sekarang Shirley udah ditemenin sama Man Osman.
1: Yeay. Halo.
0: Man Osman, tapi aku panggilnya Mas Osman ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, senang banget energinya datang-datang juga sangat humble sekali. Senang banget deh berasa begini deh.
1: Salam kenal ya Kak Shirley.
0: Salam kenal. Gimana hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah. Asik. Aku happy banget juga sih, excited karena udah kemarin sempat dengerin lagu-lagunya dan bahkan kalau di mobil juga lagi dengerin lagunya Man Osman,
1: okay,
0: ya kan, yang sama Traffic Jam juga.
1: Menang Jarak Asmara ya.
0: Bener. Dari judulnya aja udah seenak itu sih jujur ya. Cuman hari ini aku bakalan ngobrol sama Mas Osman seputar albumnya teman-teman kedua. Ini album pertama berarti?
1: Sebenarnya ini album kedua.
0: Oh my god.
1: Yang pertama itu udah rilis, judulnya A Romantic Way to Remember, album pertamanya. Itu rilis 24 Januari 2024.
0: Oke, okay,
1: terus album keduanya ini Habis Gelap Terbitlah Senang, itu rilisnya kemarin 24 April 2026.
0: Masih fresh banget teman pro 2. Dan enggak tahu kenapa tadi di album pertama judulnya tuh bagus banget.
1: Yeah.
0: Di album kedua juga Habis Gelap Terbitlah Senang. Ini dari mana sih idenya bisa begini?
1: Oke, okay, jadi kalau sebenarnya ini tema besarnya karena saya suka sama salah dua ayat yang di kitab yang saya percaya. Ada innama al-usri yusra, wa innama al-usri yusra, kayak sesungguhnya di balik kesulitan selalu ada kemudahan, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi kayak saya percaya bahwa ketika manusia sedang menghadapi kegelapan, yang penting manusia tuh terus jalan aja sih. Jadi kita kan cuman kayak istilahnya kayak aktor dan aktris.
0: Benar.
1: Pembuat ceritanya tuh Tuhan gitu. Gak mungkin Tuhan mau menyakiti ciptaannya tuh. Gak tahu sih, saya gak percaya itu gitu. Jadi saya percaya Tuhan selalu memberikan kunci di setiap masalahnya. Jadi makanya Habis Gelap Terbitlah Senang. Jadi
0: keren banget.
1: Secara tema besarnya karena aku kehilangan almarhum ayahku waktu 2022. Itu yang membuat kayak hidup tuh gelap, tapi sekarang alhamdulillah mulai menemukan cahayanya kayak gitu.
0: Masya Allah, aduh merinding deh, seneng banget, makin excited jadinya karena dari makna albumnya aja udah begitu dalam ya teman produ. Nanti kita kulik-kulik karena ternyata isinya itu adalah 10 lagu nih album
1: bener.
0: Keduanya Mark Osman. Kalau di album pertama
1: 10 lagu 10 juga. Iya.
0: Dari 10 lagu ini dan judulnya juga bagus-bagus jujur teman pro 2.
1: Panjang-panjang ya judulnya.
0: Panjang-panjang, tapi dari 10 lagu itu apakah semuanya yang nyiptain Man Osman sendiri?
1: Iya. Kebetulan saya hobi menulis lagu dari kecil sih. Jadi dari SMP itu udah mulai banking-banking lagu. Bahkan ada salah satu yang di album judulnya Rasa Tak Sederhana, saya tulis mungkin 2018 untuk ibu saya dan baru dirilis tahun 2026 kemarin gitu. Jadi alhamdulillahnya dari hobi menulis lagu dan nyimpen materi-materi lagu baru bisa dieksekusi itu ketika ada waktu dan rezekinya gitu.
0: Masya Allah, wow, 2018 rilis 2026 itu keren
1: bahkan,
0: banget.
1: Sorry, Bentang Jarak Asmara itu saya tulis 2019.
0: Oh.
1: Baru dirilis 2025 dan alhamdulillah viral gitu ya. Jadi kayak saya percaya karya yang ditulis hari ini mungkin memang belum relate hari ini gitu ya, tapi mungkin 5, 6, 10 tahun lagi baru meledak lagunya gitu kan. Bener. Mungkin juga gitu.
0: Memang sekarang tuh kayak gitu ya makanya.
1: Iya,
0: bener.
1: Kayak gak tahu ya, kayak pintu rezeki itu gak ada yang tahu lah, keberuntungan ada di pintu yang sebelah mana.
0: Nah, betul, setuju banget. Oh, ternyata Jarak Bentang Asmara itu tadi 2019.
1: Iya.
0: Dan itu yang nyiptain Man Osman juga.
1: Saya sendiri.
0: Oh, kenapa milih Traffic Jam Mas kalau boleh tahu nih?
1: Oke, karena saya tuh demen banget berkolaborasi gitu.
0: Oke, iya.
1: Jadi
0: loh,
1: karena saya punya cita-cita harus ada musisi pop, terkhusus pop dari Solo yang moncer gitu. Oh, saat itu yang punya potensi besar teman-teman Traffic Jam. Dan kebetulan lagu ini itu memiliki apa ya, sensenya itu seolah-olah ini kayak lagu yang Traffic Jam banget lah gitu. Sedangkan kalau saya itu bawakan sendiri, saat itu misalnya dirilis Man Osman sendiri kayaknya gak pas aja sih. Karena album pertama sama Bentang Jarak Asmara ini agak bersilangan gitu.
0: Oh.
1: Jadi makanya ini teman-teman Traffic Jam. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa manggung di mana-mana. Begitu juga teman-teman Traffic Jam pasti mengaminkan ini. itu salah satunya juga karena lagu tentang jarak asmara yang alhamdulillah dikasih Gusti Allah viral gitu.
0: Betul loh, emang lagi viral banget Temo Pro 2. Kayaknya Temo Pro 2 juga sering deh bikin story-story, habis itu baik soalnya adalah tentang jarak asmara gitu. Seru banget, seneng deh. Nah, tapi kalau dari 10 lagu ini, yang pertama kali dirilis itu yang judulnya apa mas?
1: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket, itu single pertama album kedua.
0: Oh.
1: Iya, itu kebetulan itu rilis habis itu Sal Priadi rilis Gala Bunga Matahari itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu lumayan ketolong apa ya? Algoritmanya Gala Bunga Matahari saat itu.
0: Oke. Okay. Yang jika semua
1: kalau jika semua mudah mungkin Ku Tak Berdoa enggak jadi single, cuman ada di albumnya gitu.
0: Oh, baik. Aduh, seru banget Temo Pro 2. Jadi yang single pertama di album kedua ini pertama kali rilis itu di
1: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket judulnya, yang Kak Sherly tadi cerita seneng lagunya.
0: Itu di tanggal berapa?
1: Tahun kayaknya 2024.
0: Oh, 2024 juga.
1: Heeh, 2024 juga. Saya tuh gemar apa ya, merilis karya seneng gitu.
0: Seneng banget.
1: Jadi kayak habis rilis album, kayak ini habis rilis album kedua ini dah rekaman untuk album berikutnya. Udah keren. Jadi pengen ayolah mumpung ada usianya sih. Yeah, takutnya kayak tiba-tiba meninggal. Jadi makanya ada lagu yang saya tulis buat anak saya, ada lagu yang saya nyanyikan sama istri saya di album ini, kayak nanti kalau amit-amit lah ya, namanya kematian pasti datang kayak. Makanya kalau ini nanti datang, ini bisa album ini bisa jadi pengingat untuk keluarga-keluarga saya juga sih.
0: Wow, seru banget Mompro 2. Aduh, aku jadi penasaran banget sama album ketiganya Man Osman nanti kira-kira seperti apa, ya kan? Terus juga lirik-liriknya jujur aku juga senang banget sih, sangat powerful dan bermakna banget gitu ya. Kalau gitu kita dengerin dulu deh salah satu single dari Man Osman di album keduanya yang berjudul Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa.

0: Jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa. Lagunya dari Man Osman, seenak itu teman Pro 2.
1: Thank you.
0: Kenapa sih suaranya sangat sopan banget di telinga maksudnya?
1: Sangat assalamualaikum, waalaikumsalam ya.
0: Bener lagi. Dan emang waktu interview aja ini juga barusan kayak, wah suaranya emang udah enak banget ya teman Pro 2. Nggak sabar buat album ketiga sih, jujur ya. Tapi kalau ngomongin 10 lagu yang paling... Mas Osman suka yang mana? Bisa gak sih pilih satu aja?
1: Satu aja, kalau satu aja kayaknya Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa sih. Karena lagu itu kayaknya nanti akan menjadi penyemangat untuk, khususnya untuk saya pribadi, ketika nanti kehidupan tuh gak sesuai sama jalannya gitu. Makanya saya punya prinsip, setiap saya manggung bawain lagu ini, lagu Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa, saya selalu bilang kayak mungkin teman-teman yang sedang mengalami fase-fase gelap itu karena Tuhan pengen kamu lebih dekat lagi gitu. Jadi pesannya sih jangan sampai kita memilih untuk berhenti. Jadi kita harus tetap apa ya, mungkin Kak Sherly juga setuju bahwa kehidupan tuh gak selamanya seneng, gak selamanya sedih juga gitu. Jadi kayak lingkar kehidupan aja gitu. Jadi terus jalan aja gak sih?
0: Jalan terus berputar gitu. Tapi emang relate banget sih jujur sama lagu ini. Jadi pengingat jujur buat Sherly gitu. Karena ini jadi pengingat ketika jangan hanya berdoa ketika kita tuh lagi susah aja gitu.
1: Pas seneng pun juga tetap harus ini.
0: Keren banget. Luar biasa. Ini juga ditulis Kak Sherly sendiri liriknya.
1: Ini bahkan kalau lagu ini aku ingat banget. Ini lagu yang paling akhir direkam. Karena gak tahu mau ngomong apa awalnya. Jadi udah ketemu chord gitarnya udah na na na na. Terus ngebayangin ini lagu akan apa ya. Terus akhirnya ngobrol sama produserku namanya Faris Asyabi. Dia ngomong, Man, ini kan albummu udah tahu judulnya mau apa. Kenapa kita gak punya lagu yang sebagai wakil temanya itu, tapi judulnya bukan Habis Gelap Terbitlah Senang gitu. Terus akhirnya waktu mau take vokal tuh baru nemu tuh. Aku tuh agak anehnya di situ, seringnya bahkan nulis judulnya dulu. Album ini udah ketemu judulnya tapi nggak tahu mau nulis liriknya seperti apa gitu. Aneh. Mungkin aku agak mungkin hanya beberapa sih, kayak aku tahu Hindia juga judul dulu ternyata. Baskara juga judul dulu. Kayak aku lebih seneng aja ketika udah tahu judulnya apa tuh. Baru ngerti mau ngomongin apa di liriknya gitu.
0: Wow, menarik.
1: Kak Sherly, nulis lagu juga gak?
0: Enggak.
1: Ternyata kamu kan penyanyi ya, ini teman Pro 2 mungkin gak banyak yang tahu. Habis ini Kak Sherly mau nyanyi satu ref.
0: Aduh malu banget ya, ada penyanyi asli di sini. Oh my god. Nah, tapi kalau ngomongin lirik, tadi Mas Osman sempat bilang kalau sering banget nulis lagu gitu ya, waktu masih kecil, SMP ya tadi ya?
1: Dari SMP,
0: nah apakah emang sebenarnya tuh bakat dari kecil ada keturunan dari orang tua yang memang seorang seniman atau gimana sih?
1: Kalau yang seniman tuh kakekku, Mbak. Kakekku tuh artis senior lah di Indonesia, namanya Edi Sud. Dulu punya program Anekarya Safari tahun 70-80an. Beliau punya grup lawak sama Bing Slamet, Ateng Iska waktu itu, Kuartet Jaya namanya. Pak Edi Sud tuh bapaknya mamahku. Jadi mamah tuh kayak punya ambisi dari kecil harus ada anaknya yang jadi seniman gitu. Akhirnya saya memilih, kayaknya bahkan sampai hari ini kayaknya ambisi saya untuk terus jalan, bikin album lagi tuh pengen harus ada yang bisa keturunannya almarhum Pak Edi Sud, harus ada yang bisa besar nih gitu.
0: Amin. Emang udah sekarang udah trending banget juga lagu-lagunya teman Pro 2 Sesenang Itu. Oh ternyata memang ada keturunannya baiklah. Tapi kalau ngomongin ini deh, musisi gitu ya, yang itu jadi inspirasinya Man Osman, siapa sih?
1: Kalau inspirasi besar Yofi Widianto sih.
0: Yofi Widianto
1: tuh Mas Yofi ini jadi imam. Bahkan aku tuh sering kalau ketika ketemu Mas Yofi cerita apa, Mas aku lagi nulis lagu tentang ini, tentang apa tuh. Kebetulan kita kayak gak sengaja kenal sih sebenarnya awalnya, tapi akhirnya jadi teman tektokan yang enak gitu untuk dalam menanyakan karya ini bagus atau enggak.
0: Dan dikasih masukan begini-begini gitu, gak sempat ngobrol
1: tentang
0: gitu.
1: Lirik sih biasanya chord gitu-gitu Mas Yofi gak pernah ngomong apa, tapi tentang lirik selalu kayak, kamu baiknya cerita ini karena kamu hidup di era Gen Z misalnya. Bahkan kan Kahitna pun masih ngeluarin Titik Nadir itu umurnya udah 50-an, kayaknya aneh sih ya. Itu kayaknya cuma Mas Yofi yang bisa sih.
0: Iya sih, dan teman produk juga banyak yang request lagu Titik Nadir.
1: Iya kan, Titik Nadir.
0: Oke, enak
1: lagi
0: banget.
1: Lagi naik banget tuh ya.
0: Iya, benar. Oke, terus juga kalau ngomongin tadi, jika semua mudah mungkin ku tak berdoa. Hmm. Sekarang itu adalah era di mana juga aku ngerasanya banyak pendengar itu, penikmat musik yang suka sama judul lagu dan lagu yang liriknya itu tuh...
1: to the point ya?
0: Iya. Iya. Dan ada spiritualitasnya iya. Di situ. Gitu.
1: Dan makanya kat, ada yang mirip-miripin sama lagunya Perunggu. Aku lupa deh judulnya apa. Oh, ini iya? Abadi.
0: Oh, ini Abadi.
1: Ini Abadinya Perunggu, katanya feel-nya sama dan apa yang tapi kebetulan aku bukan pendengar Perunggu jadi ketika iya. Dengerin lagunya Perunggu, oh iya sih, feel-nya hampir sama, cuman bedanya kalau Perunggu enggak pakai drum, enggak pakai apalah di lagu itu.
0: Oh ya, ini Abadi kayaknya aku pernah dengerin juga sih. Enggak kok, ini aku lebih suka ini lu. Tapi beneran, beneran. Seenak itu suaranya Mas Ono semua juga sangat enak banget ya.
1: Thank you, thank you Kak Sally.
0: Oh my god. Nah, tapi kalau ini deh ngomongin lomba-lomba gitu ya.
1: Okay.
0: Mas Osman juga dulu sering ikut lomba-lomba gitu enggak sih? Pernah ikut Bintang Radio enggak?
1: Aku Bintang Radio belum pernah sih, belum pernah. Kalau terakhir ikut itu bukan lomba ya, tapi aku ikut ajang namanya Bintang Muda Lokananta dan alhamdulillahnya sih jadi lagu yang paling banyak didengar sih di album itu.
0: Oh, itu lomba apa?
1: Bintang Muda Lokananta tuh ngirim karya original gitu.
0: Oh.
1: Lagunya alhamdulillah juga viral karena salah satu member JKT48. Judul laguku tuh Sisa Senja di Matamu, itu baru naik juga di TikTok, di Instagram.
0: Iya. Oh, itu miliknya Mas Osman sendiri juga?
1: Iya, itu tapi gak featuring siapa-siapa kayak. Untuk pertama kalinya lagu yang Man Osman berdiri sendiri, alhamdulillah naik di TikTok tuh Sisa Senja di Matamu itu. Itu masuk di album Bintang Muda Lokananta volume 1.
0: Wow.
1: Kalau Bintang Radio belum pernah itu, biasanya di RRI sini.
0: Iya. Masih bisa ikut gak ya? Usainya berapa lu? Tapi seru banget ya, keren. Ternyata udah lama banget berkarya.
1: Yeah.
0: Pernah inget gak? Lagu yang pertama kali dibikin sama Man Osman dan dirilis itu di tahun berapa, judulnya apa? Yang pertama kali banget.
1: Pertama kali ngerilis lagu judulnya Selalu Salah, masih ada deh YouTube. Aku private di YouTube karena malu ya.
0: Loh.
1: Lagunya bagus sebenarnya, cuman itu kayaknya aku SMP kelas 3 lah pertama kali ngerilis lagu itu.
0: Okay.
1: Jadi iseng aja iseng ngerilis lagu. Oh, masih ada di YouTube, dicari aja namanya. Dulu tuh nama panggungku Firman Edisud, EDYSUD. Firman Edisud, judulnya Bersamamu itu aku rekaman nyanyiin lagunya produser lumayan terkenal sih, namanya Bambi Nur di Jakarta.
0: Iya.
1: Itu penulis lagunya Afgan kayak gitu-gitu.
0: Iya, iya. Oh.
1: Tiga komposer kayaknya kan pernah ke RRI ya.
0: Iya. Wah.
1: Nah, itu aku nyanyiin lagunya itu SMP kelas SMA kelas 1 aku ingat itu waktu ospek nggak ikut karena itu gitu, karena rekaman biar nggak ospek aja sih sebenarnya.
0: Ketahuan deh. Oke, ternyata keren banget teman Prodo. Nanti kita lanjut deh ngobrol-ngobrol lagi, tapi stay tune dulu di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Aman Osman di sini, teman Pro 2. Kita ke WhatsApp dulu ya, Mas Osman. Udah ada yang gabung sama kita. Ada teman Pro 2. Aku cek terlebih dahulu. Ada Moka. Gini katanya, selamat siang Kak Man Usman, saya baru dari Gurian Jogja, saya suka banget karya Kak Usman. Mau tanya ya Kak, mengingat sebagian besar karya musik kamu itu sering merefleksikan dinamika kehidupan asmara masa sekarang, bolehkah kamu ceritakan latar belakang di balik pembuatan lagu itu? Apakah karya ini terinspirasi dari fenomena sosial seperti korban penolakan cinta, atau penghilangan diri, atau ghosting, atau justru diciptakan secara khusus untuk kebutuhan semangat, penggalan semangat gitu kan?
2: Kalau beberapa laguku yang tentunya membahas patah hati terkhusus cinta ya, itu aku sering menanyakan atas kisah orang lain sih, kayak misal orang terdekatku. Misal aku lagi pengen nulis lagu, contoh ada salah satu lagu judulnya Mundur Dulu itu, Mbak. Itu baru aku rilis kemarin Februari atau Januari gitu. Kayaknya itu aneh untuk dirilis seorang bapak yang punya anak perempuan sama istri gitu ya. Jadi ketika aku nulis lagu ini, tiba-tiba liriknya muncul di Flyover Manahan. Aku ingat banget, baru motoran, tiba-tiba nyanyi. Asik juga ya, akhirnya berhentiin motor, aku rekam refnya secara full. Dan langkah pertama yang aku lakukan adalah minta izin istri dulu. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba muncul lirik dan nada ini di kepala. Lagunya ini aku membayangkan tentang seseorang yang dia itu deket sama orang, tapi orang ini ditinggalin karena orang ini masih ingat sama mantannya. Nah itu aku bahkan sampai ngomong, itu sumpah demi Allah bukan pengalaman pribadiku ya. Sampai lagu itu rilis, Mundur Dulu, itu tuh sampai kalau di mobil tuh pasti mertuaku tuh selalu kayak yang, ini lagu buat buat siapa Mas Irman, masih goda-godain gitu lah. Karena itu susahnya menurutku penulis lagu sih, susahnya itu sih ketika udah berkeluarga. Jadi kalau ditanya ini apakah atas pengalaman sosial, fenomena sosial, kayaknya iya deh. Jadi karena mungkin aku keseringan lihat konten TikTok apa, ini gak bisa lupa sama mantannya, jadi keingat terus. Tapi kalau terkhusus lagu yang patah hati di album pertama kedua tuh, aku sering nulisnya untuk almarhum ayahku sih. Jadi itu yang memang aku alami, tapi sebisa mungkin walaupun ini cerita pribadi, aku pengennya ini bisa dilihat secara umum gitu, Mbak. Jadi Mbak Sherly kan mungkin gak kenal bapakku ya, tapi kok bisa tadi ngomong kayak jika sedih dan bahagia datang satu paket. Aku kemarin dengerin, aku seneng juga tuh Mas, karena aku mungkin nyelesain liriknya tuh secara universal gitu, Mbak. Jadi biar tetap relate sama pendengar. Toh kan pada akhirnya bagi saya pribadi, karya yang saya tulis kalau misalnya dinikmati lebih banyak orang juga saya happy gitu.
1: Betul. Wow. Tapi aku di sini tuh jadi makin tersentuh dengan kedekatan antara Mas Osman dan juga almarhum bapak ya. Ayas itu pasti deket banget.
2: Aku bisa bilang aku nih anak yang sangat deket banget sama bapakku gitu. Jadi anak bapak lah gitu. Jadi waktu bapak meninggal nih, aku sebenarnya nggak nangis, Pak. Cuman kayak mungkin karena udah tuntas ya, rasanya kayak udah. Mungkin Mbak Sherly masih utuh orang tua, alhamdulillah.
1: Masih sih.
2: Bapak ibu maksudnya masih ada ya gitu. Nah itu perbanyak memori indah aja sih, Mbak. Tapi harus mungkin teman Pro 2 juga mungkin yang lagi di fase-fase kayak, aduh kok aku gak bisa ya, kayaknya kalau nanti suatu hari nanti dengar kabar bapakku meninggal ibu. Jangan takut, itu pasti datang. Itu pasti datang. Mau itu kapanpun, mau kematian kan mau kita sembunyi di lubang semut pun, kalau malaikat ajal udah datang pasti gitu. Nah makanya sebelum orang tua kita meninggal, sebelum kita meninggal, perbanyak memori dan kenangan indah untuk orang-orang sekitar aja sih. Makanya kita apalagi sama orang tua ya, kayak misalnya apa ya, kayak di sisa hidup ibu ini aku pengen, aku ya udahlah gitu, dengan apa yang terjadi di masa lalu, aku bukan anak yang baik gitu untuk ibuku, buat bapakku, tapi karena ini aku sisa ibuku, ya udah apa yang aku punya tiap bulan dikasih, tiap apa, karena pengen apa, ketika nanti ibuku tiba-tiba meninggal nih, gak ada penyesalan kan, yang gak enak itu gak sih Mbak Sherly, kayak misalnya nih, kita mau meninggal masih kayak, ya Allah, dulu aku belum sempat ini, apa, ibuku belum tak ini, apa, bapak belum apa, karena aku waktu bapakku meninggal tuh, bisa dibilang, aku nih belum nyenengin secara materi ya gitu. Jadi makanya dendamku secara positif tuh ke ibuku gitu. Ayo mamah pengen apa? Oh pengen kemana? Pengen apa? Ayo gitu. Makanya sama kakak-kakak baru di fase itu gitu.
1: Benar-benar sih. Iya itu juga udah mulai terpikirkan sih kayak karena apalagi dengerin lagu Sesi Potret juga ya. Itu juga kayak jadi pengingat buat aku gitu. Aduh.
2: Tapi matamu berkaca-kaca lah kalau ngomongin orang tua.
1: Gara-gara Mas Osman benar-benar sih. Makasih udah diingetin juga ya.
2: Iya.
1: Kita lanjut dulu ke oh ini udah direspon sama teman Pro 2 Muka ya. Mantep banget jawabannya, makasih Kak.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Terima kasih. Kamu Kak dengerin terus ya lagu-lagunya Man Osman di Spotify, di YouTube,
2: di Apple Music, di Apple, semua.
1: Semua digital streaming platform ya. Terima kasih banyak udah support terus. Terus ada teman Pro 2 Catur ya. Man Osman, grup kebanggaan Kota Solo.
2: Wah, terima kasih Kak Catur.
1: Bawalah aku ke sana ke tempat yang kau mau. Nanti aku akan putar lagu ini di segmen akhir ya teman Pro 2. Kalau aku boleh bilang lagu Tempat Yang Kau Mau itu vibes-nya hi-fi banget.
2: Bener.
1: Enak banget katanya Catur.
2: Bener. Karena aku tuh tumbuh dengan musik-musik Malik and Essential, makanya mungkin Bentang Jarak Asmara Malik ya gitu.
1: Oh, iya.
2: Jadi Tempat Yang Kau Mau nih karena aku juga tumbuh dan mendengarkan hi-fi dari aku kecil gitu, dari aku SMP kelas 1. Jadi kayak ketika kemarin nulis Tempat Yang Kau Mau itu termasuk lagu yang aku ciptakan kayak sarana luriah tiba-tiba muncul ya, bawalah aku ke sana ke tempat yang kau mau ya. Jadi kayak aku tuh cita-citanya pengen lagu-laguku tuh dibawakan di weddingan orang gitu. Dan alhamdulillah sekarang katanya udah mulai kayak Bentang Jarak Asmara dijadiin request Tempat Yang Kau Mau gitu. Udah mulai gini. Jadi tapi tetap penyanyi wedding terbaik Mbak Sherly sih.
1: Enggak ada. Enggak ada, Fariz aja udah yang paling bener sih. Enggak. Oke, aduh, ini pertanyaan Catur lucu banget sih, tapi aku juga kepikiran itu ya. Sebenarnya Man Osman itu apakah ada hubungannya dengan Osman
2: Barbershop? Iya, itu kakakku.
1: Oh,
2: Tuhan. Kakak pertamaku.
1: Nah, aku tuh juga feeling Catur sama kita ya.
2: Osman Barbershop itu punya kakakku yang pertama itu.
1: Oh, gitu. Berapa bersaudara sih kalau boleh tahu?

0: Kak Shirley. Iya benar. Ada Alip juga.
1: Oke. Okay.
0: Man Osman, keren kali waktu duet sama Traffic Jam di
1: Suaraga
0: dulu.
1: Iya, kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 4 Juli kemarin kita bikin saya sama Traffic Jam membawakan konsep keroncong gitu, keroncong set.
0: Iya loh. Itu keren
1: kemarin
0: banget.
1: Di Balikambang, seru itu. Yang seru. Nonton ramai juga.
0: Ini jadi bukti ya bahwa Man Osman itu jadi kesayangan masyarakat anak-anak muda Kota Solo
1: amin,
0: sih dengan karya-karyanya yang juga sering banget didengar sama kami anak-anak muda Kota Solo.
1: Kamu Gen Z dong ya, Kak Shirley?
0: Aku Gen Z.
1: Gen Z. Aku aja Gen Z. Gen Z kan dari 97 katanya.
0: Oke, nah abis ini aku juga mau cari tahu dulu event terdekat dari Man Osman. Jadi okay, stay tune di Pro 2 FM Solo teman Pro 2. Kalau kamu juga masih mau nitip pertanyaan, boleh WhatsApp di 081-327-866-9666.

0: 5.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih bareng sama Aman Usman di sini nemenin kamu yang juga dengerin lagu-lagunya Aman Usman juga ya. Jangan lupa dengerin terus di semua digital streaming platform, oke? Okay? Kalau Instagramnya?
2: Instagramnya aku pribadi itu @firmanrafiandi. Okay. Rafiandi, cuman kalau untuk terkhusus kegiatan bermusiknya Man Osman adalah @manosman.update.
1: Oke.
2: Okay, aku juga punya ini, alhamdulillah baru kemarin minggu lalu ya, okay, udah mulai ada fanbase nih asik. Ui, namanya Teman Osman.
1: Emang harus sih.
2: Teman Pro 2, Teman Osman.
1: Teman Osman asik. Karena habis bener-bener deh. Tapi sebelum aku tanya event terdekatnya Man Osman ya, aku pengen tahu juga proses produksi di album kedua ini gimana?
2: Prosesnya ini kurang lebih kayaknya ini lumayan lama. Aku ngerjainnya hampir 2 tahun. Jadi prosesnya ini seringnya adalah aku banking dulu di voice notes di handphone, terus akhirnya aku kirim ke produserku mana nih yang oke buat masuk album. Akhirnya direkam di studio pribadiku di Manahan, di dalam Persis Store. Terus akhirnya ada satu lagu yang aku bawakan sama fotografer senior. Beliau ini fotografernya Seringai, fotografernya Afgan, kayak gitu-gitu. Namanya Renda Rais, Mbak Renda ini, Uni Renda lah kita manggilnya. Entah kenapa waktu pertama kali aku photoshoot album, ada satu laguku yang, ada dua laguku yang belum direkam, salah satunya judulnya Titik Nol. Akhirnya aku bilang, Mbak Renda, aku nih punya lagu yang pengen di nyanyiin orang nih, featuring. Aku kebayangnya Mbak Renda nih, karena ketika beliau, penyanyi yang bagus adalah ketika dia ngomong sama dia nyanyi itu sama menurutku gitu. Jadi kayak, wah ini kayak Uni Renda sih, aku kebayang nyanyinya bagus banget. Dan mungkin nanti teman Pro 2 boleh denger, itu Titik Nol tuh lagu yang bagiku powerful banget secara apa ya, mentality menurutku. Kayak ini menyadarkan kita, kayak ada salah satu lirik yang aku seneng banget.

0: kecewa. Jadi kayak
1: aduh,
0: aku pengen ngomong, oke, kita seneng nggak apa-apa, tapi jangan terlalu mentok. Kita sedih pun jangan terlalu mentok. Tetap kalau seneng disisakan ruang untuk kecewa. Kalau kecewa juga disisakan ruang untuk seneng gitu. Karena itu dari circle of life ya, kayak lingkar kehidupan ini cuman kalau almarhum bapakku bilang tuh yang sing abadi mong bungah lan susah gitu. Wow. Jadi ya udah, yang abadi cuma dua hal itu. Jadi kita kalau hari ini sedih, sabar, nanti sore mungkin kita seneng gitu. Kalau kita seneng juga jangan terlalu lupa sama sedih, pasti akan datang lagi.
1: Iya, balik lagi sama inspirasi dari judul
0: albumnya, Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Oke, dari 10 track di album Habis Gelap Terbitlah Senang, proses produksi yang paling lama di track keberapa?
0: Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa. Itu yang musiknya aneh banget, yang sakral banget. Jadi kayak produserku tuh banyak mau lah di lagu ini. Jadi kayak selesainya tuh lama banget ini. Cuman ada, aku lupa satu laguku yang jadi pembuka di album ini. Aku juga favorit banget. Okay. Ini produsernya Albesya Iqbal, dia produsernya Traffic Jam juga. Jadi kayak di album ini ada satu lagu yang beliau produserin, judulnya Suaramu Nyaris Tak Terdengar, itu juga bagus banget.
1: Itu maknanya apa mas kalau yang ini?
0: Aku belum. Kita kalau jatuh cinta sama seseorang, terus orang yang kita cinta udah pergi, yang paling menyakitkan adalah kita udah mulai lupa suaranya. Coba tanya sama bapaknya Mbak Sally gitu, masih ingat gak suara orang yang paling dicinta, katakanlah eyangnya dulu atau apa. Pasti udah mulai memudar, tapi semakin suaranya memudar dalam ingatan kita itu, entah kenapa wajahnya makin nyata aja. Itu aku terinspirasi dari salah satu lagunya Yura Yunita, yang video klipnya bapaknya ngomong tapi gak ada suara gitu. Aku sih alhamdulillahnya sebelum bapakku meninggal, aku mengabadikan bikin program podcast gitu, 20 episode yang itu kayak sekarang jadi seolah-olah kayak film Nasihat Bapak, apa lupa itu, Sabtu Bersama Bapak, ada film yang judulnya itu. Nah aku mengambil caranya itu, jadi entah kenapa mbak, aku aduh aneh, aku udah tahu kalau bapak meninggal 2022, makanya aku gak nangis. Aku kayak, aku tahu bapak meninggal itu, yang tahu cuma istriku, aku ngomong, bapak tahun segini meninggal nih. Jadi kayak sebelum meninggal tuh aku kayak mendokumentasikan, pak kita bikin podcast, kita bikinin. Cuman kakak-kakak aku gak tahu kalau aku, kebetulan kejadian itu, jadi kayak, makanya gak nyesel aja sih mengabadikan itu dalam podcast. Jadi kalau mungkin teman-teman yang gak punya podcast sama orang tuanya, gak usah bikin podcast. Cuman perbanyak kenangan indah, perbanyak vlog di handphone, sumpah itu yang bikin kita jangan sampai lupa sama suara yang orang yang kita cinta. Semarah apapun kita sama orang tua, maafkanlah mereka sebisa mungkin, karena mereka juga baru pertama kali hidup. Susah, trial and error. Aku pun sekarang menjadi bapak tuh, ngerti lah, oh iya ternyata ngedidik anak dari kecil aja susah. Jadi wajar kalau misalnya ada yang menyebalkan gitu.
1: Wow, inspiring banget ya teman Produa. Nanti kamu dengerin ya track pertamanya di album kedua Man Osman, Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Aduh, kenapa sih lirik-liriknya, lagu-lagunya bagus-bagus, sebel aku. Udah muter sendiri aja deh mas, nanti bikin aku nangis, udah gampang nangis lagi. Aduh, bener-bener sih. Oke, berarti tadi yang paling lama karena sulit dan bagus juga maknanya itu di track kelima ya.
0: Iya, jika semua mudah mungkin ku tak berdoa.
1: Baiklah kalau begitu teman Pro 2. Tadi nama fansnya apa?
0: Teman Osman.
1: Teman Osman.
0: Namanya kan Man Osman, tamenta aja teman Osman.
1: Bawain 10 lagu.
0: Iya.
1: Keren sih teman.
0: Kak Sherly harus nonton, sempetin ajak Mas Fariza dong.
1: Iya juga.
0: Temanku lomba nyanyi dulu itu.
1: Iya loh. Coba ya nanti aku kasih tahu ya. Aduh, senang banget teman Pro 2. Dari Mas Osman apa nih yang mau disampaikan ke teman Pro 2 biar dukung terus karya-karyanya Man Osman juga?
0: Iya, buat teman Pro 2 jangan lupa untuk terus dukung teman-teman yang musisi yang ada di Solo. Terkhusus mungkin saat ini karena ada saya, dengarkan karya-karya Man Osman. Terima kasih sudah mengapresiasi, sudah mendengarkan dan membuat konten di TikTok, di Instagram pakai lagu-lagu yang saya tulis. Pokoknya semoga lagu-lagu saya bisa menjadi peneman kamu dalam keadaan apapun. Dan jangan lupa kalau kamu suka dengan karya saya, kamu follow aja Instagram @temanosman. Kamu bisa join di grup WhatsApp-nya, ada link-nya di situ. Jadi nanti akan diinfoin ada event apa, kita mau, aku akan sering bikin event-event internal sih sama teman-teman Osman. Jadi teman Pro 2, mari kita berteman di teman Osman.
1: Yes, you, setuju banget. Teman Pro 2 harus berteman sama teman Osman.
0: Yes.
1: Gitu dong. Terima kasih banyak, Man Osman. Seneng banget aku bisa ngobrol barengan sama Mas Osman di sini. Siap. Sangat inspiring juga karya-karyanya, aku juga cocok, seneng banget. Ditunggu album ketiganya nanti.
0: Siap.
1: Pokoknya terus berkarya.
0: Aku akan mampir ke sini lagi ya. Ini untuk kali pertama aku promosi ke sini.
1: Oh iya.
0: Terima kasih Kak Sherly udah
1: diajakin. Terima kasih. Siap. Dengan senang hati besok kita ketemu lagi. Sehat-sehat dan sukses.
0: Siap.
1: Selalu
0: amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, kalau gitu teman Pro 2, sambil aku juga mau puterin lagu yang enak banget, dan ini spesial karena Man Osman featuring istri.
0: Iya, ini lagunya lagi viral di TikTok juga alhamdulillah.
1: Oh benar. Betul. Ada Man Osman featuring Niken Larasati, Tempat Yang Kau Mau.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi. Film laga legendaris teman Pro 2, Top Gun digarap kembali dan bakal menambahkan Tom Cruise. Kabar ini langsung disampaikan oleh Paramount Pictures di Las Vegas, Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan di informasi ini teman Pro 2, Tom Cruise nggak hanya sendiri di Top Gun 3, tetapi ada produser Jerry Bruckheimer. Dan Top Gun 3 bakal menampilkan Tom Cruise sebagai Captain Pete Mitchell alias Maverick, Mel Stellar sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman teman Pro 2 di film Top Gun 3.
0: Info Pro 2.
1: Motor besutan Inggris, Royal Enfield, melalui Flying Flea India teman Pro 2 meluncurkan motor listrik pertamanya, yaitu Royal Enfield C6 teman Pro 2. Flying Flea C6 berbentuk motor gaya vintage yang terinspirasi dari motor legendaris era Perang Dunia 2. Tetapi dari segi mesin dan torsi menggunakan teknologi EV teman Pro 2.

0: Gaspot. Ngobrol gaul asik seputar peran otomotif. Bareng Rades.
1: Ramadesva.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Motor dua.
1: Wis, motor touring. Rama Desva motor touring.
2: Kamu suka touring gak, Bray?
1: Suka.
2: Suka. Nah, pernah enggak?
1: Miring.
2: Enak banget tuh turun miring.
1: Ini basi ya, turun miring basi.
2: Beda, kalau ini bukan ya? Turun miring.
1: Apa tuh?
2: Tapi ini touring motor.
1: Motor.
2: Nah, tapi motornya bukan motor biasa.
1: Ini motor touring ya.
2: Motor
1: memang
2: touring.
1: Dipersiapkan untuk touring.
2: Betul.
1: Kamu suka touring?
2: Suka banget.
1: Aku soto garing. Touring gitu.
2: Touring. Beda.
1: Klaten itu ya.
2: Klaten.
1: Oke. Suka kenapa tadi?
2: Aku tuh suka touring, Bray. Biasanya pakai Vespa.
1: Oh.
2: Tapi ada pengen juga aku touring enggak pakai Vespa tuh pengen.
1: Pakai yang apa?
2: Pakai Moge asal Amerika.
1: Wiss.
2: Pasti udah tahu dong.
1: Belum.
2: Wah,
1: apa sih?
2: Aku tuh
1: Moge asal Amerika
2: yang suaranya blar-blar gitu.
1: Blar-blar. Oh.
2: Apa tuh?
1: Harley.
2: Yes, Harley Davidson.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata keren nih. Yoi, Harley Davidson itu ngeluarin itu, Bray. Spek lengkap buat touring dia itu motornya.
1: Oh, ngeluarin edisi terbaru.
2: Yes, betul. Dan itu emang buat touring motor itu.
1: Oke. Lah, Harley biasanya emang
2: ya,
1: bukan
2: touring ya, tapi ini lebih proper.
1: Oh, gitu.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Ada Harley Davidson Street Glide Limited 2026.
1: Limited nih.
2: Limited. Wih, keren banget.
1: Limited edition.
2: Limited edition.
1: Hanya berapa ini?
2: Aduh, satu doang di dunia kayaknya.
1: Oke.
2: Jadi ada Harley Davidson yang resmi memperkenalkan model terbaru di lini tahun 2026 ini, Bray, yaitu Street Glide Limited. Dan dirancang khusus bagi para pecinta touring jarak jauh, berbeda sama model standarnya. Jadi varian limited ini itu hadir dengan aksesoris-aksesoris yang sangat komplit. Jadi pemilik gak perlu lagi buat ngasih tambahan komponen secara mandiri, kayak fitur-fitur tambahan gitu-gitu.
1: Oke, itu berarti mesen kah atau mesen ya? Atau gimana?
2: Iya, kan
1: kalau
2: ada
1: limited,
2: pasti.
1: Limited pesen sebelum
2: ada pilihannya gak sih biasanya?
1: Mungkin ya.
2: Betul.
1: Oke, nah ternyata ada salah satu fitur unggulan yang menjadi pembeda utama ya. Mm-hmm. Itu adalah kehadiran adanya bagasi belakang yang sangat jumbo.
2: Wih,
1: sangat besar.
2: Keren.
1: Nah, dengan ada bagasi ini mampu menampung dua helm full face sekaligus, lengkap dengan rak tambahan di atasnya serta sistem pencahayaan yang terintegrasi.
2: Wih, keren banget ya berarti.
1: Ini
2: ya,
1: berarti namanya tadi Street Glide Limited ya. Oh, aku sukanya tuh ini.
2: Apa?
1: Road Glide.
2: Wih, Road Glide juga keren tuh.
1: Road Glide keren sih.
2: Keren yang
1: ganteng
2: matanya
1: sih.
2: Dua kayak elang.
1: Cakep banget. Gokil. Tapi ini mungkin lebih cakep ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Dan Street Glide Limited 2026 ini mengusung juga sama kayak Road Glide RG itu. Ada desain fairing yang lebih lebar dibandingkan versi standarnya. Jadi ini mirip versi CVO. CVO itu performance-nya Harley, Bray.
1: Iya, iya, iya.
2: Lampu sein kini itu udah nyatu sama fairing. Jadi ngasih kesan modern dan streamline.
1: Oh, udah. Oh, jadi satu lampu seinnya. Biasanya misah ya?
2: Iya, biasanya misah. Bulat kan?
1: Ini
2: satu manjang gitu.
1: Oke. Nah, selain itu ya, ternyata motor ini juga sudah dilengkapi dengan windscreen ya?
2: Iya.
1: Windshield, sama aja. Windshield yang tinggi, terus ada engine guard di depan
2: keren.
1: Dan belakang, ada fog lamp juga yang katanya tersembunyi gitu, jadi lebih terlihat rapi ya. Plus itu ada cover pelindung kaki teman produa.
2: Keren banget ya.
1: Betul.
2: Nah, di gimana? Sektor mesinnya, Bray, mesinnya tuh pakai mesin Milwaukee 8. 117 V-twin mesinnya pasti.
1: V-twin ya?
2: Yoi.
1: Oke. Okay.
2: Dan mesin berkapasitas besar ini bisa ngasih tenaga maksimal sampai 106 daya kuda dan torsi bisa sampai 177 newton meter.
1: Woi.
2: Lewat bisa penggerak roda belakang.
1: Wah. Gokil.
2: Keren banget ya.
1: Keren banget nih. Berapa ya ini ya? Harganya mahal banget pasti ya.
2: Itu emang cocok banget ya, Bray. Kayaknya kalau kita touring.
1: Touring terus
2: Harley Davidson Pro 2 Solo gitu.
1: Wih. Mau kalau ada mau banget gitu.
2: Buat klub gitu ya.
1: Benar-benar. Nah, terus kita bahas di bagian dashboard. Ini katanya juga mengalami peningkatan yang signifikan ya teman Pro 2 dengan adanya layar digital yang ukurannya besar.
2: Wih.
1: Ini kayak TV aja.
2: TV dong.
1: TV ditemplokin di dashboard gitu kan. Atau gimana ini? Aduh.
2: Sambil dengerin lagu Kicomania.
1: Wih.
2: Keren kan?
1: Nah, katanya layar digital yang besar ini ya, ini berfungsi sebagai pusat kontrolnya gitu ya. Kayak apa ya, untuk mengatur dan untuk melihat, pokoknya untuk mengontrol semua bensin, terus kilometer, oil, atau segala macam lah. Atau bisa lagu-lagunya masih ada ya? Di, nah, dari kontrol ini ya?
2: Iya bisa kan, langsung terkonek sama HP.
1: Oh, nah ini nih, layar ini sudah mendukung konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay teman-teman. Nah, itu memudahkan pengendara untuk melihat peta, navigasi, terus bisa ngatur musik, sampai jawab panggilan telepon ya secara langsung teman-teman. Dan dengan segala fitur premium dan performa torsi yang kuat ya, Harley Davidson Street Glide Limited 2026 ini diposisikan sebagai paket sebagai paket komplitnya Harley.
2: Widih, keren banget. Udah enggak sabar nih aku nyobain Harley Davidson ini.
1: Di mana ya?
2: Beli kali.
1: Beli. Ya belilah, masa gimana sih? Tapi intinya Harley Davidson Street Glide Limited ini udah paket lengkap ya. Kamu tinggal pakai touring aja ya. Udah enggak usah perlu nambah-nambah apa lagi deh kayaknya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Gias 2026. Kita udah pernah ngebahas ya, Bray, tentang event Gias
3: tahun lalu ya, atau
2: baru aja nih?
3: Yang baru aja ya?
2: Yang Gias 2026 besok itu kan udah pernah bahas kita.
3: Udah. Oke. Gimana nih?
2: Kita Gias bakal bahas lagi Gias, tapi ini ada yang spesial, Bray.
3: Apa tuh?
2: Di Gias ini bakal disiapin arena test drive dan test ride, teman Pro 2.
3: Wow.
2: Nah, jadi Gaikindo Indonesian International Auto Show Gias 2026 itu kembali ngehadirin program test drive dan test ride bagi pengunjungnya. Nah, ini bisa menjajal langsung kendaraan-kendaraan yang kalian ingin coba itu di event ini tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus di ICBSD City Tangerang, teman Pro 2.
3: Aduh, jauh dari Solo.
2: Yeah. Aku kira di Denpasar, teman-teman.
3: Okay. Nah, di tahun ini teman Pro 2 lebih dari 180 unit kendaraan dari 38 merek roda 4 dan 20 unit dari 11 merek sepeda motor ini siap untuk dicoba di area yang dirancang aman dan nyaman. Kamu bisa test drive karena ada area test drive-nya yang berlokasi di loading dock hall 1 ya.
2: Yoi.
3: Hingga hall 10 dengan lintasan sepanjang lebih dari 2 km. Itu udah lebih dari cukup sih.
2: Lebih dari cukup buat test drive
3: kilo.
2: Ya.
3: Test drive-nya. Lalu ada fitur water obstacle ya. Ini hadir kembali untuk menguji kemampuan kendaraan, khususnya mobil listrik dalam kondisi genangan air. Karena mungkin zaman sekarang kan gembar-gembarnya mobil listrik.
2: Ya, betul.
3: Dan mungkin ada juga orang yang ragu nih untuk membeli mobil listrik. Nanti kalau hujan, kalau banjir gimana ya?
2: Itu dia. Ini jadi ada. Parno.
3: Bener, ada fitur water obstacle-nya teman produk untuk ngetes di sana.
2: Betul.
3: Jadi lebih puas, lebih mantap gitu ya.
2: Nah, lebih serak gitulah.
3: Betul.
2: Yoi.
3: Nah, untuk sepeda motor, area test ride ini berlokasi di hall 11 dengan berbagai kategori dari skuter listrik hingga motor sport juga ada teman berdua.
2: Keren banget motor
3: sport
2: ya. Ya.
3: Puas nanti kalau main kesana ya.
2: Pasti. Nah juga pengunjung bisa ngerasain sensasi berkendara langsung dengan perlengkapan keselamatan yang udah disiapin di sana. Ada juga dari ketua penyelenggaranya Anton Kumonti bilang Gias ini terus menyempurnakan fasilitas test drive dan test ride-nya teman Pro 2.
3: Oke nih.
2: Dan biar para pengunjung ini lebih yakin dan lebih srek buat memutusin membeli kendaraan impiannya gitu.
3: Oke. Jadi memang ternyata ada tiket masuknya ya. Oke, mungkin kalau untuk tiket masuk ini range-nya antara 50 sampai 100 ya teman Pro 2. Kamu lebih bisa cek info lebih lanjutnya di rri.co.id karena kita bacanya dari situ teman
2: produk
3: ada juga ya.
2: Yoi, dan juga Gias ini kabarnya bakal berlanjut ke Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar. Dan Gias di Bali itu rencananya tahun depan, Bray. Jadi di tanggal 27 sampai 31 Januari 2027 di Meru Sanur, Bali.
3: Wih, banyak banget ya Surabaya,
2: Yoi.
3: Bandung, Semarang, Makassar, Bali.
2: Solo mana ya?
3: Kapan ya Solo ya?
2: Di RRI kayaknya bisa.
3: Bisa ya bisa.
2: Wiss.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
1: Yes you.
0: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar teman berdua. Jadi
1: gitu.
0: Pendinginan tuh perlu banget.
1: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
0: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
1: Oh bukan.
0: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
1: Pendingin tuh AC pendingin.
0: Iya, ini pendingin mesin.
1: Oh, pendingin mesin.
0: Betul, okay. Pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
1: Ada 8 komponen ya.
0: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua.
1: Oke. Okay.
0: Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
1: Oke, dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil Mampro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
0: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman berdua. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman berdua, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman berdua.
1: Oke. Nah, biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant?
0: Nah,
1: gitu kan?
0: Itu dia.
1: Mobilmu pakai apa?
0: Coolant dong.
1: Coolant.
0: Yoi.
1: Aku campur sih.
2: Gado-gado teman Pro 2.
1: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Oh, okay. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa, karena kan kadang misal kita di jalan.
0: Betul.
1: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
0: Harus pakai air biasa dong.
1: Iya, yang terdekat air biasa.
0: Betul.
1: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
0: Iya, betul, dibersihin semua.
1: Harus semua.
0: Betul.
1: Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
0: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
1: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi kamu juga cek water pump-nya ya.
0: Yoi. Dan ada lagi teman berdua, yaitu thermostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman Pro 2.
1: Oke, nah itu tadi baru 4 komponen ya teman Pro 2 yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi.
0: Betul.
1: 4-nya di next

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
1: Lanjut lagi, tadi baru 4. Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan, karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolen ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
2: Oh, mati di jalan
1: mati, Ram. Mati di jalan dong.
2: Oke. Okay.
1: Bukan kalau di rumah di garasi enggak dinyalain.
2: Enggak ketahuan.
1: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
2: Iya.
1: Aku overheat mobilnya.
2: Overheat mesinnya. Oh,
1: iya.
2: Oke. Okay.
1: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
2: Oh, mati.
1: Lupa aku. Iya, kan ada dua ya.
2: Betul.
1: Cooling fan ya.
2: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
1: AC. Iya,
2: ya.
1: Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Itu ada gejalanya ternyata.
2: Apa tuh?
1: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya
2: panas ya?
1: Panas.
2: Ah,
1: AC-nya AC-nya mati. Cuma angin doang.
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
2: Betul.
1: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
2: Yoi.
1: Nyala atau mati. Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah.
2: Yoi.
1: Ya.
2: Dimatiin dulu.
1: Daripada
2: resiko ya, bre.
1: Daripada resiko sih.
2: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
1: Oh, oke. Okay. Kadang kalau bocor misalkan ya, jadi air coolant-nya gampang habis ya, nah. Mungkin perlu dicek juga, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup radiator ya, udah
2: simple,
1: kelihatan.
2: Betul.
1: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman Pro 2. Ya, pokoknya intinya untuk nutup radiatornya lah.
2: Betul.
1: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman Pro 2. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
2: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman Pro 2, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman Pro 2. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman Pro 2, ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas.

Aku mau bacain WhatsApp, ada dari Kak Lara Purnamasari yang masuk. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Aku mau izin request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition ya Kak. Oke, coba nanti aku cari dulu ya lagunya kalau ada. Sweet Disposition. Ada nggak ya? Ada nih pasti. Oh ada, langsung aja deh habis ini aku puterin ya. Aku siapin dulu lagunya. Let's go.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah.

0: gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
1: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Yes, teman Produa. Di sini siapa yang sebentar lagi Sam Has, teman Produa. Sam Has, benar hasil, teman Produa. Banyak teman-teman aku, teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman semua teman Produa yang mahasiswa yang udah skripsian pasti bakal menghadapi namanya Sam Has. Nah, di sini kita bakal bahas nih persiapan matang yang bisa jadi kunci sukses buat Sam Has bagi teman-teman mahasiswa, teman Produa. Dan ini aku kutip dari rri.co.id juga, teman Produa. Nah, mahasiswa tingkat akhir nih sekarang nih mulai melakukan berbagai persiapan jelang buat Sam Has skripsi sebagai salah satu tahapan penting sebelum menyelesaikan studi. Dan persiapan ini dilakukan secara menyeluruh, teman Produa, dari sisi akademik maupun administrasi. Nah, biar pelaksanaan berjalan lancar, ini aku mengutip dari rri.co.id. Dan ini narasumbernya langsung dari mahasiswa yang habis Sam Has, teman Produa. Ada dari Rido Ganteng, seorang mahasiswa hukum UMS. Is, anak UMS nih, teman Produa. Dan dirinya sekarang mempersiapkan secara matang sidang skripsi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat itu, teman Produa. Ada berbagai upaya yang dilakukan katanya untuk mahasiswa mematangkan materi presentasi, yaitu menyusun slide yang ringkas, menarik dan mudah dipahami, teman Produa. Dan juga mempelajari keseluruhan isi skripsi biar menjelaskan hasil penelitian secara sistematis di hadapan dosen-dosen penguji, teman Produa. Apalagi dosen kalian yang killer-killer nih, teman Produa. Nah, juga teman Produa, selain nyiapin materi, teman Produa bisa juga nih rutin melakukan latihan presentasi secara mandiri maupun bersama teman-teman seangkatan. Kegiatan ini tuh bisa bertujuan, teman Produa, buat ningkatin rasa percaya diri kalian ketika nanti Sam Has, teman Produa. Dan juga dosen pembimbing kalian atau dospem itu juga berperan aktif buat ngasih arahan dan evaluasi terhadap skripsi kalian maupun teknik presentasi bagi mahasiswa nanti, teman Produa. Nah, kalau kalian nih, teman Produa, kapan Sam Has-nya? Mungkin bulan depan, besok, atau kapan nih? Atau yang belum Sam Has, semangat ya, teman Produa, karena aku juga belum Sam Has nih. Doain semoga cepatnya bisa SMA sih, teman Produa.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Masih di Jigamlang teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget. Langsung aja di WhatsApp 081327866696 dan dari ada Kak Barlando katanya aku temenin nyimak bray. Hey, salu Kak Barlando, malam minggu lagi ngapain nih kegiatannya nih. Nah jika ada yang mau request lagu lagi katanya mau lagunya Dewa 19. Apa ya, lagunya bebas aja katanya. Oke nanti aku sambil cari Dewa 19. Kalau teman Pro 2 ada rekomendasi gak Dewa 19 yang bagus apa? Restu Bumi boleh. Atau apa ya, Restu Bumi aja deh. Oke langsung aja Dewa 19 Restu Bumi aku puterin. Langsung let's go.

pelatih Zidane teman berdua. Nahkodai timnas France, timnas Prancis teman berdua. Ada mantan pesepak bola kondang Zidane Zidane resmi dirapuk sebagai pelatih timnas nasional Prancis menggantikan Didier Deschamps yang telah mengakhiri masa kepelatihannya selama 14 tahun teman berdua. Dan sebagai orang yang pernah melatih tim besar seperti Real Madrid, Zidane akan memimpin Les Bleus lewat rangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2030. Hal ini menandai kembalinya legenda sepak bola dunia kepelatihan setelah vakum sejak 2021 teman berdua. Zinedine Zidane ditunjuk setelah Prancis memutuskan berpisah dengan Didier Deschamps karena hasil kurang memuaskan pada Piala Dunia 2026 kemarin dan langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh Spanyol. Deschamps sebelumnya adalah sosok yang sangat berjasa dalam membangun pondasi timnas Prancis selama 14 tahun. Ia pernah mempersembahkan trofi Piala Dunia 2018 untuk Les Bleus 92. Nah, di sini Zidane menjadi pemenang Piala Dunia edisi 98. Sebagai pemain mengungkapkan rasa bangga atas jabatan barunya, ia menilai tugas melatih tim nasional baru sebagai tanggung jawab tertinggi pada dalam karirnya di dunia sepak bola, teman 22. Wah, ini pelatih timnas Prancis baru, teman 22. Wih, kenapa nih komputernya ini, teman 22? Kok tiba-tiba ting-ting-ting gini? Nah, kalau menurut kalian gimana, teman 22? Cocok gak sih kalau pelatih Prancis pakai Zidane, teman 22? Komen dong. Siapa tahu ada di sini fansnya Zidane, teman 22, yang senang banget kalau Prancis dapat pelatih baru.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Oh, ini teman berdua. Nah, ini di malam minggu nih teman berdua. Kegiatan malam minggu kalian nih apa ya teman berdua? Biasanya di malam minggu ini, kayaknya pada ke night market atau ngapain sama pacarnya. Tapi nggak apa-apa, sama seru-seruan teman berdua. Kayaknya aku puterin lagu deh. Ada lagu Traffic Jam. Untuk apa? Wih, relate banget kalau kalian lagi ngapel pacar. Untuk apa tuh?

Yes teman berdua, udah kerasa banget ya. Dari jam 8 sampai sekarang jam 23.00 pas aku nemenin teman berdua di jaga malam. Di sore ceria dan jaga malam ya teman berdua. Dan saat ini kita harus bergeser teman berdua ke Jazz Music yang bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari berdua FM Solo buat teman berdua. Sekian aja sama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam dan sampai ketemu lagi besok di santai siang teman berdua. Sampai sore ceria besok aku temenin teman berdua. So keep stay tune aja di 105.5 Rama GMZ pamit undur diri dan out. Dan teman berdua, see you besok.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu 2 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia, dimudahkan setiap aktivitas kamu. Pro 2 FM Solo kembali mengudara di pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program-program dan juga segmen yang akan menghibur kamu dan info-info terupdate seputar Solo Raya juga. Akan tetapi di pagi hari ini nih, sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Kristen untuk minggu pagi hari ini. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Kristen di pagi hari ini. Selamat pagi buat teman Pro 2 catur yang sudah bergabung dengan Pro 2 FM Solo di pagi hari ini. Untuk suplemen hati Kristen pagi hari ini dengan Pendeta Hisa adalah dengan judul Ingat Dari Mana Sumbernya. Untuk itu, teman Pro 2 Station di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat mendengarkan.

Shalom, teman Produa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program Suplemen Hati untuk kita mendengarkan, merenungkan, dan merasa-rasakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mana kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan, pengharapan, dan semangat untuk kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini, para pendengar yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Lukas pasal 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Teman Produa yang dikati oleh Tuhan, pada suatu kali seseorang melakukan eksperimen sosial dengan sengaja menjatuhkan uang di jalan untuk melihat reaksi orang-orang lewat yang melihatnya. Tidak lama, seseorang lewat dan ketika melihat uang itu, ia segera memungutnya lalu pergi begitu saja. Hal serupa juga terjadi pada beberapa orang lain. Mereka kebanyakan fokus untuk memastikan bahwa uang itu bisa mereka ambil dan mereka miliki, tanpa peduli siapa pemilik asli uang itu. Kebanyakan mereka tidak mencari tahu dari mana uang itu berasal. Lalu eksperimen sosial itu diubah. Kali ini, saat ada orang yang lewat di jalan itu, ia akan dilempar dengan kerikil dari tempat tersembunyi. Tentu saja reaksinya berbeda. Kali ini, fokus orang yang terkena lemparan itu adalah berusaha mencari tahu siapa yang melempari batu-batu kerikil tersebut. Bukankah hal seperti itu yang menggambarkan apa yang sering dilakukan oleh manusia? Di dalam Injil Lukas 17 ayat 11-19 dikisahkan tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada 9 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang seperti orang-orang yang ikut eksperimen sosial tadi. Orang-orang yang tidak kembali walaupun mereka sudah sembuh. Mereka tidak kembali untuk datang berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kesembuhan dari sakit kusta mereka. Mereka begitu cepat lupa akan siapa yang telah memberikan kesembuhan pada diri mereka. Mereka berpikir, pokoknya sudah sembuh, sudah pulih, sudah tahir, sudah enggak sakit kusta lagi. Ngapain harus jauh-jauh repot-repot balik lagi ke tempat Tuhan Yesus? Jalan terus saja. Berapa banyak orang yang ketika membutuhkan sesuatu, ia berdoa dengan tekun kepada Tuhan siang, malam, pagi, sore. Berdoa dengan tekun kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan pertolongan, meminta Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tapi begitu sudah mendapatkan, dengan mudah ia lupa pada siapa yang memberikan berkat itu, yang memberikan jawaban doa itu. Ketika mendapatkan hal baik, kita bahkan merasa itu adalah hak kita. Tapi saat mendapatkan hal yang tidak mengenakan, kita langsung memprotes pada Tuhan. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 9 orang tidak kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan. Hanya 1 orang yang datang kembali untuk berterima kasih, bahkan sampai sujud syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkannya. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki atau mewajibkan, tetapi tindakan ucap syukur menunjukkan adanya perubahan yang terjadi di dalam diri orang yang menerima mujizat dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bandingkanlah dengan sikap
Sadrak, Mesakh, dan Abednego yang tetap tegas menyatakan akan terus setia menyembah Tuhan, andai kata pun Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Ada kalanya Tuhan menguji kita untuk menempa kita, tapi ia tidak pernah mencobai agar kita jatuh dalam dosa atau dalam masalah, karena setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Sebaliknya ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia, yaitu kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baik dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk, ingatlah bahwa Tuhan selalu hadir sebagai sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, penghiburan, dan keselamatan. Dia sajalah yang layak menerima pujian dan syukur kita. Dia juga yang kuasa membebaskan kita dari masalah, menjadikan masalah kita menjadi sesuatu yang baik. Ya, saudaraku, jangan sampai kita ingat Tuhan hanya ketika masalah datang, ketika kita mau minta sesuatu pada Tuhan, ketika kita butuh sesuatu dari Tuhan, baru ingat Tuhan. Sebaliknya, setiap kali kita mendapatkan hal-hal yang baik, ingatlah siapa yang telah memberikannya, siapa sumber dari segalanya, ialah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kita, sahabat kita yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah mengingkari janjinya, yang juga akan berkarya di dalam kehidupan kita semua, dalam kondisi apapun. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami seringkali, kami lupa mengucap syukur ketika kebaikan dan berkat itu kami terima. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tetap ingat dan bersyukur kepada Engkau sang sumber segalanya, dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan yang dialami oleh pendengar suplemen hati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang kehilangan semangat Tuhan bangkitkan, yang putus asa menerima pengharapan baru, yang berdosa Tuhan ampuni, yang terbelenggu Tuhan beri kelepasan, yang berkekurangan Tuhan beri kecukupan, yang galau Tuhan hadirkan damai sejahtera, dan yang merindukan mujizat menerimanya dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman Pro2 yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah renungan pada saat ini. Kiranya saudara semua selalu semangat dan bersuka cita, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dialah sumber sukacita kita, dan marilah kita melakukan yang terbaik dalam pimpinan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sudah kamu simak suplemen

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Tradisi tahunan Grebek Saparan Yakowiyu di Jatinom, Klaten membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Khususnya para pedagang kue apem khas Jatinom, momen budaya ini dimanfaatkan oleh pedagang rutin maupun pedagang dadakan untuk mengais rezeki. Tradisi yang digelar untuk mengenang jasa dan perjuangan Ki Ageng Gribek dalam menyebarkan agama Islam itu juga terbukti mendongkrak omset penjualan apem sampai 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Ternyata momentum bulan Saparan dan Ruah selalu dimanfaatkan oleh para perantau asal Jatinom untuk pulang ke kampung halaman. Selain bersilaturahmi, para perantau juga biasanya menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Ki Ageng Gribek.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lagu-lagu dari It Gitaf akan mengisi ruang batin karakter utama Kaluna dalam pertunjukan teater Home Sweet Lone the Musical. Pertunjukan teater itu diadakan di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Produser Christian Immanuel mengatakan bahwa proses pemilihan materi lagu dalam cerita musikal yang diadaptasi dari novel karya Amir Ambestari itu didasarkan pada pengembangan naskah hasil kolaborasi penulis skrip Widya Arifianti. Gak cuma itu, tapi juga ada Yemima Krisnantina selaku Head of Development Film Home Sweet Lone. Christian menyebut pertunjukannya berdurasi 2,5 jam yang akan menyajikan beberapa nomor lagu dari It Gitaf untuk mengisi bagian-bagian penting pertunjukan. Kalau di versi film layar lebar, It Gitaf hanya berkontribusi lewat satu lagu yang judulnya Berakhir di Aku, tapi di panggung musikal itu beberapa lagu yang ikut dihadirkan seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa.
1: Baru saja kamu dengerin

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Holas pada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagi ngapain sekarang? Sudah pagi, sudah jam 6 lewat. Buat yang masih nyantai-nyantai aja, ya udah deh, selamat bersantai karena hari Minggu. Aku pastiin kamu juga punya waktu buat istirahat. Oke. Jangan lupa sarapan. Kalau bisa sempetin menghirup udara pagi terlebih dahulu, baru nanti kalau mau tidur, tidur lagi juga boleh sambil aku temenin sampai nanti jam 11.30 waktu Indonesia Barat aku akan menemani kamu. Aduh, coba. Beneran Shirley sampai jam 11.30? Iya, benar. Benar banget teman Pro 2. Aku lama nemenin kamu, jadi aku harap kamu juga dengan senang hati menemani aku. Semoga saling ngasih energi baik, saling kasih info terupdate juga. Atau kamu mau cerita-cerita, kamu mau titip salam, mau request lagu juga boleh banget, oke? Okay? Di nomor WhatsApp Pro 2 saja, 081-327-866-966. Pagi hari ini udah ada Catur juga yang stay tune di Pro 2 FM Solo. Terima kasih, happy Sunday Catur. Ada juga teman Pro 2 Hendra via streaming katanya. Dan selamat pagi, selamat berhari Minggu semuanya. Kalau boleh tahu siapa yang siaran pagi ini? Ada Shirley Anjali yang siaran pagi hari ini, Hendra. Terima kasih udah mendengarkan via streaming. Terima kasih banyak rri.co.id ya, hadir menemani kamu dengan streaming Pro 2 FM 105.5 FM. Kamu juga bisa di situ baca berbagai informasi ataupun berita nasional internasional. Ada berbagai artikel seputar lifestyle ya, olahraga maupun yang lainnya. Ada tuh di rri.co.id. Oke, okay? Buat yang pagi ini juga udah, wow, udah di Jalan Slamet Riyadi alias sudah apa? Car Free Day-an boleh juga diupdate sama Shirley. Mau dikirim videonya juga boleh deh teman Pro 2, gimana suasana di sana, apakah udah ramai atau masih agak sepi? Dan yang jelas jajanannya udah banyak apa belum yang di bawah lo? Tanggal muda banget ya kan. Dari Catur hari ini aku mau jagong Kak Share. Oh alah, iya baik. Siapa yang menikah, teman kamu atau tetangga? Oh tetangga saya juga ada yang nikah hari ini, makanya kemarin waktu selesai menemani kamu sampai rumah, lanjut ke tempat tetangga, rewang dulu ya, rukun tonggo lah. Ya udah deh, emang lagi banyak yang ini ya, undangan-undangan nikah yang melangsungkan pernikahan. Semoga sakinah mawadah warohmah selalu dalam lindungan Tuhan, dan juga rumah tangganya menjadi beneran rumah untuk sama-sama kembali pulang ke rumah itu ya, bersama dengan pasangan suami istri masing-masing. Amin. Ya udah deh, biar teman Pro 2 punya hari yang menyenangkan, punya hari Minggu yang top, mantap, best. Ada lagunya yang satu ini, Surface Sunday Best. Enjoy.

Kris pada teman Pro 2 Putra di Solo Baru. Pagi juga Putra. Request lagu mau jadi apa dari Yura Yunita ya kak? Oh iya kakak dapat salam loh dari Yadi. Bilangnya salam kangen sih. Tapi yang dikangenin aku belum tahu. Bentar tak tanyain sama orangnya dulu. Oh gitu, emang Yadi siapa? Emang dengerin Pro 2 FM juga? Kok bisa tahu? Emang salam kakak dapat salam, emang nama kakaknya siapa? Kesel ya, siapa sih? Belum pernah ketemu sih sama teman Pro 2 Yadi. Ya udah, waalaikumsalam, salam kembali ya. Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Oke, lagunya Yura Yunita mau jadi apa ya? Mau jadi apa sih kalau ditanya teman Pro 2? Mau jadi ibu rumah tangga gitu. Mau jadi kupu-kupu ya, barusan tadi ada lagu. Mau jadi orang yang ajaib ya, lagunya Gempi dong ya. Atau mau jadi apa? Mau jadi apa? Ini lagunya siap mengudara nemenin kamu ya. Emang kalau teman Pro 2 Putra di Solo Baru punya cita-cita apa sih kalau boleh tahu? Kalau waktu zaman masih kecil mah ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter gitu ya. Tapi pengen sih aku jadi dokter. Tapi dokternya dokter hewan atau enggak dokter anak-anak atau dokter orang tua gitu ya. Pokoknya antara tiga itu kalau ada kesempatan buat jadi dokter ya. Maunya cuma tiga itu aja, berarti harus spesialis ya. Aduh, pusing-pusing-pusing pala Shirley nanti ya. Ya wes, ya din, ah, oh alah, ya ampun, si paling bisa aja ya putra Solo Baru ini. Kukira siapa? Yadi, Yadi, Yadi siapa? Perasaan belum pernah deh. Senggol-senggol nama Yadi gitu ya. Kalaupun saudara atau tetangganya Putra juga biasanya dari kemarin harusnya ikutan gitu ya, salam juga. Tapi baru hari ini ternyata ya diriku lah, bisa aja ya. Bagus, bagus, bagus, bagus. Ini jokes yang sangat bagus sekali ya. Bagus, bagus, bagus, bagus. Besok saya mau pakai jokes ini ke teman saya ya. Dapat salam kangen loh dari Yadi. Hah, Yadi? Siapa itu Yadi? Nggak kenal tuh. Yakin nggak kenal? Yadi? Nggak kenal? Ya diriku gitu kan. Pagi-pagi udah encer aja ya. Bagus, bagus, bagus, bagus. Bukan kangen orangnya loh kak, cuma kangen suaranya. Oh, alhamdulillah loh. Agak serem ya. Baiklah kalau begitu. Ya udah, biar Yadi makin semangat buat jalanin hari ini, aku mau putar lagu requestan kamu ya. Lu kok jadi Yadi? Buat Putra aja. Jadi ya di Solo Baru ada Yura Yunita. Mau jadi apa?

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Spada, cuaca yang cerah. Semoga secerah semangat teman Pro 2 ya. Tapi nggak semangat juga nggak apa-apa. Nanti kalau semangat-semangat teman Pro 2 isinya mau main lagi ya. Kok jadi nggak boleh ya? Boleh sebenarnya, cuman istirahatnya juga jangan sampai kelupaan. Takutnya produktif terus, tapi istirahatnya jadi lupa. Terus habis itu tidurnya malam-malam terus begadang. Aduh. No ya. Oke. Sama-sama dengan senang hati, Putra. Sehat-sehat juga buat kamu ya. Salam buat Bunda. Bunda lagi ngapain, Putra? Salam ya. Sehat-sehat selalu juga buat Bunda. Oke. Lanjut ya teman Pro 2, kebersamaan kita masih berlanjut sampai nanti bareng sama aku sampai siang bahkan. Jadi jangan dipindah frekuensinya. Habis ini kamu bakal ditemenin sama kawan aku yang bakal apa ini? Gak mau stay tune gitu toh maksudnya toh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Si paling-paling ya, ini si Charlie nyebelin ya. Sabar. Habis ini ada dinner sama Fasa yang akan nemenin kamu di segmen Good Vibes, oke? Jadi stay tune di Prodo FM Solo buat kamu yang suka banget sama bahasa Inggris. Kamu suka berbahasa Inggris, ada program English Corner juga. Ataupun kalau kamu itu juga pengen belajar bahasa Inggris, stay tune di Prodo FM Solo. Ada Good Vibes, ada English Corner yang siap nemenin kamu dan mengasah kemampuan berbahasa Inggris tanpa dijudge yang enggak-enggak sebelum kamu mencoba ya. Oke. Catur, maafin, nanti aku balik lagi kok nemeninnya ya. Terima kasih udah selalu stay tune. Undangan jam berapa? Ini masih jam 7 sih. Kalau laki-laki mah satset ya. Satset das-des. Nggak lama ya dandannya ya. Jadi nggak usah mandi sekarang ya. Undangan paling jam berapa sih? Jam 9, jam 10 gitu ya. Mana baru mandi jam 8:30 lagi? Bisa aja ya. Kalau tempatnya jagongnya deket mah bisa-bisa aja ya. Satset yang penting rapi gitu ya kan. Kalau perempuan bisa gak ya? Bisa, tapi nanti nyampe sana udah bubar ya. Atau mau bubar? Enggak sih, enggak gitu juga. Tapi enggak semuanya. Dan enggak semua laki-laki juga kalau dandan juga cepet gitu ya. Ada yang lama juga, ya enggak sih? Temen-temen ada yang gitu enggak, Catur? Kalau Catur mah kayaknya benar-benar satset ya. Enggak pakai lama gitu. Tapi malah siapnya dari pagi gitu. Jadi enggak keburu-buru, semuanya terkendali gitu ya. Emang harus begitu sih. Enaknya tuh aku tuh juga pengen banget kayak, tapi kalau masak-masak pengennya tuh mandinya tuh habis masak gitu loh. Cuman kadang tuh pengennya kalau